0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

kebaya janggan memang tidak sepopuler kebaya kutu baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna ketegasan dan kesederhanaan.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Sepada, selamat pagi teman Produa.
4: Sepada, selamat pagi teman Produa. Di pagi hari ini masih bareng dengan Ara teman Produa. Dan ngomongin soal informasi di pagi hari ini ya, ada sebuah informasi dari dunia perfilman di mana GJLS Berapi-Api ini akan segera tayang di bioskop, teman Produa. Ini udah dikonfirmasi sama Rigen ya, di mana katanya nanti untuk GJLS yang Berapi-Api ini akan menyajikan warna konflik ego antar karakter yang jauh lebih pekat dibanding dengan film pertamanya. Dari GJLS Entertainment sendiri digandeng dengan rumah produksi Amedios Cine Magna untuk sequel film komedi GJLS Ibu-Ibu ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop tanggal 5 November 2026. Dan kalau dilihat teman Produa, kursi sutradara yang ini saat ini juga kembali dipercayakan ke Monty Tiwa, which is sebelumnya juga sudah meracik film GJLS yang pertama, Bapak Ibuku Ibu-Ibu gitu ya. Terus juga kalau dilihat memang Monty Tiwa ini sudah masuk ke 25 tahun jam terbangnya di sinema nasional, teman Produa. Dari sutradaranya sendiri juga ngaku ngarahin trio GJLS sendiri juga memang tantangannya sangat dinamis ya, kayak siapa yang tidak kesusahan mendirect GJLS gitu ya, especially Rispo gitu ya. Tapi kalau dilihat nanti untuk ceritanya, premisnya sendiri GJLS Berapi-Api, nanti ada trio Hifzi, Rigen dan juga Rispo ini bakal mewujudkan cita-cita masa kecil mereka yang mulia namun riskan, yaitu menjadi petugas pemadam kebakaran atau damkar. Sayangnya niat tulus mereka untuk menjadi pemadam kebakaran yang menyelamatkan warga justru berbenturan dengan kepanikan struktural, adu argumen tanpa faedah di tengah kobaran api hingga konflik persahabatan yang meledak-ledak, teman Produa. Kita lihat apakah akan seseru film pertamanya ya, karena kalau film pertama itu kayak awkwardly funny gitu, kayak menurut aku seru banget tapi kayak ih apa sih gitu kan. Jadi kita lihat nanti untuk film keduanya seperti apa, jokes apakah yang akan dikeluarkan sama trio GJLS di teman Produa.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Di pagi hari ini Teman Pro 2 masih ditemenin sama Ara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Lisa dari Blackpink ini lagi nyiapin album solo baru berjudul Press Play, di mana untuk album solo ini bakal terdiri atas 6 lagu dan rencananya akan dirilis di 23 Oktober nanti. Menjelang peluncuran album ini, Lisa akan merilis lagu berjudul Sawadika di tanggal 3 September, which is besok lusa. Terus juga kalau dilihat Teman Pro 2, memang Lisa ini adalah salah satu member Blackpink yang sudah melakukan kegiatan solonya gitu ya, dimana dia menandai debut solonya ini dengan merilis full album bertajuk Alter Ego di bulan Februari tahun lalu, dimana lagunya ini ada Rockstar, New Woman, dan juga Born Again. Terus ada lagi setelah itu Lisa juga gak cuma Lisa ya, ada Blackpink yang lainnya juga, ada si Jennie, Jisoo, sama Rose ini juga mengeluarkan karya-karya solo. Ada Jennie yang terbaru, Fallen Angel di minggu lalu ya, hari Jumat kemarin. Terus juga ada Jisoo yang rilis single baru nanti di tanggal 4 September, judulnya Click. Terus ada juga Rose yang juga terakhir kali ngerilis apa tuh ya, bareng dengan Bruno Mars gitu. Jadi memang Blackpink sekarang lagi dijual terpisah secara eceran, Teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu misalkan pengen tahu kabar-kabar terbaru dari anggota Blackpink gitu ya, bisa ngelihat untuk kegiatan solo masing-masing membernya.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini, hari Selasa 1 September 2026, masih bareng dengan Ara di pagi hari ini. Dan seperti biasa di jam 8 lepas 10 menit di hari ini, kita akan mengupdate informasi seputar perakiraan cuaca dengan rekan dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Sudah terhubung dengan WhatsApp call di pagi hari ini sama Ara teman Pro 2 ada Ibu Iis. Selamat pagi Ibu Iis.
3: Selamat pagi Kak Ara, semoga kabarnya baik ya.
2: Baik, Ibu alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah,
2: sehat. Semoga lancar kegiatannya untuk hari ini ya Ibu ya. Ini ya, di pagi hari ini mungkin boleh langsung aja Ibu untuk perakiraan cuaca di Malang dan sekitarnya seperti apa?
3: Selamat pagi teman-teman Pro 2 Malang. Jadi untuk hari ini cuaca di Malang diprediksi pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Namun di sore hari nanti ada prediksi cuaca berawan di beberapa wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu. Jadi yang teman-teman Prodo mau kegiatan hari ini aman ya, karena prediksinya cerah.
2: Oke, kira-kira kalau dilihat berapa hari terakhir kan memang sedikit mendung ya Bu kalau sore gitu ya. Ini apakah ada perubahan cuaca yang harus diantisipasi dalam beberapa waktu ke depan gitu Bu?
3: Kalau dari prediksi BMKG memang ada tadi yang di beberapa wilayah dan memang prediksi perawan ya, tapi perawan aja sih prediksinya, sampai perawan aja, belum ada yang untuk cuacanya, belum ada yang patut diwaspadai gitu. Okay. Mungkin teman-teman yang ini mungkin di angin ya, karena beberapa hari ini prediksi anginnya mungkin lebih kencang dari biasanya.
2: Kira-kira apakah ada wilayah atau tempat yang perlu dapat perhatian lebih nih Bu untuk angin?
3: Kalau untuk angin mungkin di ini ya, beberapa wilayah yang di kabupaten. Jadi anginnya yang emang dari angin timuran kan pada umumnya emang dia lebih kencang. Tapi yang di beberapa teman-teman yang di kabupaten mungkin lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, mungkin kalau ada yang pohon-pohon yang agak tinggi jangan beraktivitas di dekat pohon ataupun dekat-dekat baliho. Jadi tetap hati-hati dan tetap waspada.
2: Baik. Mungkin terakhir nih Bu untuk hari ini, bagaimana nih cara pendengar atau teman Pro 2 untuk dapat informasi cuaca terbaru dari BMKG bisa lihat ke mana nih Bu?
3: Untuk teman-teman nanti untuk update-nya biasa ya, jadi dia bisa di-update di aplikasi info BMKG ataupun info BMKG Juanda, bisa juga di bmkg.iklimjatim.
2: Baik, terima kasih banyak Bu Iis untuk perakiran cuacanya di hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman Prodo yang sedang mendengarkan ya Ibu ya. Baik, iya, terima kasih banyak Bu Iis. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Semoga lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Itu tadi teman Pro 2 ya, untuk perakiraan cuaca di hari ini yang disampaikan oleh Bu Iis selaku forecaster dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Jadi untuk hari ini overall memang belum ada potensi hujan gitu ya, tapi yang harus diwaspadai adalah angin kencang, terutama yang ada di daerah kabupaten gitu ya. Di pagi hari ini teman Pro 2 masih sama Ara sampai nanti jam 10 pagi. Ada beberapa informasi dan juga lagu pilihan untuk nemenin kamu juga di pagi hari ini teman Pro 2. So keep stay tune di 87,9.

0: kau dan anak cucu Munan.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun HappyCo, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di HappyCo yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Tuan Pro 2 musisi Finneas O'Connell alias abangnya Billie Eilish gitu ya. Ini menikahi kekasih lamanya Claudia Seleski di Montecito, California pada hari Sabtu kemarin. Dimana pernikahannya ini menutup masa panjang pacaran selama 7 tahun ya. Dimana Finneas ini saat ini usianya 29 tahun melamar Claudia yang usianya 30 tahun yang merupakan pembawa acara dan juga aktris serta pengusaha produk perawatan kulit. Di bulan September pada tahun lalu gitu ya, dimana mereka ngelamar gitu ya pada waktu itu. Nah, rangkaian acara pernikahan Finneas berlangsung dengan Billie Eilish ini jadi saksi pernikahan. Wow, keren ya, nikahnya dihadiri sama Billie Eilish gitu ya. Dimana ini juga ada selebriti lainnya, Tuan Pro 2, ada Nina Dobrev, Dax Shepard, Kristen Bell, Emma Chamberlain, dan lain-lainnya teman-temannya gitu ya. Dan ada pacarnya Billie Eilish bernama Nat Wolff, Tuan Pro 2. Kalau dilihat kemarin Claudia ini mengenakan 4 jenis gaun sesuai rancangan desainer Oscar de la Renta, dimana gaun-gaunnya ini disiapkan khusus untuk malam GR, terus buat upacara pernikahan, terus untuk first dance-nya, sama satu lagi untuk pesta setelahnya, kayak gitu. Kalau dilihat perjalanannya, Finneas bersama dengan istrinya, Claudia Seleski, ini dimulai di aplikasi Kencan di tahun 2018 gitu ya. Terus juga dia pernah ngaku nulis lagu berjudul Claudia untuk dikirimin ke ceweknya pada waktu itu. Terus Claudia ini memang kalau jadi pasangannya musisi atau artis gitu ya, seniman, ini bakal jadi muse-nya ya. Karena Finneas juga pernah nulis lagu berjudul Mona Lisa, Mona Lisa. Terus ini sebagai inspirasi dari Claudia gitu ya. Terus juga memang akhirnya si mereka juga sempat lamaran di bulan September tahun lalu. Dan akhirnya kemarin sudah menikah, Teman Pro 2 ya, Finneas dengan istrinya yaitu Claudia Seleski. Kita tunggu kabar membahagiakan lainnya. Bisa jadi lagu baru, bisa jadi album baru, bisa jadi kabar lainnya yang membahagiakan Teman Pro 2.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan selam.

Baru aja ngerilis lagunya Hutti Frutti Teman Pro 2 ya dari Cat's Eye. Tapi ini ada, ya kalau dilihat Cat's Eye sekarang lagi memang harus ada beberapa member yang lagi hiatus gitu ya. Yang terbaru ini adalah si leadernya yaitu Sofia, yang katanya ini gak bakal berpartisipasi di tour pertunjukan grup bertajuk The Wild World Tour di wilayah Eropa bulan September ini. Dari Hype dan Geffen Records, selaku perusahaan yang menaungi grup ini, juga menyampaikan kalau Sofia ini gak akan berpartisipasi di The Wild World Tour di Eropa dan juga Inggris Raya dari tanggal 1 sampai 17 September 2026 ini, Teman Pro 2. Agensi ini menyatakan kalau lagi memprioritaskan kesehatan dan juga kesejahteraan jangka panjang dari para artis gitu. Karena kalau dilihat sekarang memang Cat's Eye yang lagi hiatus itu ada si Manon, terus ada si Sofia, sama satu lagi siapa ya, lupa deh. Manon Sofia sama, aduh aku lupa Teman Pro 2. Ya ini pokoknya Cat's Eye yang lagi hiatus sekarang ini. Jadi ya kita berharap semoga bisa segera lengkap gitu ya yang lagi hiatus-hiatus gitu. Karena mereka juga lagi hiatusnya juga karena masalah kesehatan as we know gitu ya Teman Pro 2 ya. Jadi ya kita tunggu aja semoga bisa segera lengkap dan kita bisa lihat Cat's Eye full member lagi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Akidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Watashi wa star. Stop. Mega.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjem kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Tuan Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Fakih. Sebanyak 66 armada angkutan pelajar gratis resmi diluncurkan pemerintah Kota Malang pada hari Senin kemarin tahun Pro 2. Layanan ini dihadirkan untuk memudahkan pelajar mendapatkan transportasi saat berangkat maupun pulang sekolah. Sebelum dijalankan, berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari regulasi spesifikasi kendaraan, administrasi hingga kelayakan armada. Angkutan pelajar ini diberikan secara gratis melalui skema by the service atau BTS. Keberangkatan mulai dilayani pukul 05.45 waktu Indonesia Barat, sedangkan penjemputan tersedia hingga sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya layanan ini, pelajar diharapkan bisa lebih mudah mendapatkan akses transportasi untuk aktivitas sekolah. Masukan dari pelajar dan masyarakat juga akan ditampung untuk mengevaluasi rute maupun kebutuhan di lapangan. Layanan tersebut selanjutnya akan dievaluasi agar operasionalnya makin efektif dan benar-benar bisa menjadi alternatif transportasi yang nyaman bagi pelajar yang ada di Kota Malang. Beralih ke informasi selanjutnya, semangat kemerdekaan dan kebersamaan ditunjukkan hampir 1.500 warga dalam jalan sehat semi karnaval di RW 4 Kelurahan Polehan, Kota Malang pada hari Minggu kemarin, tahun Pro 2. Kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang diikuti warga dari 12 RT itu diisi berbagai kreativitas dan tema, mulai dari Bali Heritage Spirit Papua NKRI hingga Posyandu, hingga berbagai tema budaya dan pembangunan masyarakat. Antusiasme warga dari berbagai kalangan usia terlihat dalam kegiatan yang dimulai dari pukul 08 waktu Indonesia Barat. Semangat gotong royong dan kebersamaan juga ditonjolkan untuk mempererat hubungan antar warga sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia. Dalam kegiatan bertema Gelora Merah Putih NKRI Harga Mati itu, berbagai hadiah juga disiapkan panitia. Door prize yang diberikan antara lain kulkas, mesin cuci, sepeda listrik, serta hadiah lainnya. Sementara pemenang lomba mendapatkan piala dan uang pembinaan. Kegiatan tersebut dilakukan diharapkan dapat terus digelar setiap tahunnya sebagai ruang untuk memperkuat persatuan gotong royong antar warga, sekaligus menjadi semangat kemerdekaan di lingkungan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Teman terbaik.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Taruh Pro 2 di pagi hari ini menjelang siang, waktunya Faki yang akan menemani kamu di ruang dengar kamu semua Taruh Pro 2. Dan tentunya selama 2 jam ke depan nanti ada Pro 2 Hitlist gitu ya, menemani kamu di siang hari ini Taruh Pro 2. Lagu-lagu hits terbaru akan aku putarkan buat kamu. So pasti jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk. Kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Kalau kita lihat gitu ya, ternyata registrasi terbaru untuk kartu SIM prabayar ini hanya dapat dilakukan melalui verifikasi biometrik wajah ya, tanggal 2 ya, yang terhubung dengan data kependudukan. Dan Komkomdigi juga menegaskan bahwasanya tanggal 2 metode registrasi menggunakan EIK dan NIK dan juga nomor kartu keluarga telah ditutup secara permanen untuk mencegah penyalahgunaan data. Selama hampir 2 bulan penerapan secara nasional, registrasi biometrik bagi pengguna berusia 17 tahun ke atas ini disebut berjalan dengan lancar. Sementara itu, pemerintah juga masih mengembangkan sistem verifikasi biometrik mandiri bagi pengguna di bawah usia 17 tahun ke bawah tahun 2022 ya. Semoga penggunaan biometrik wajah juga ini menjadikan ini tahun 2022 ya, minimnya scammers untuk di sosial media ataupun yang lainnya tahun 2022. Karena memang banyak banget gitu ya, kayak seperti di WhatsApp, terus telepon-telepon juga yang mudah masuk ke kita, dan ternyata itu juga penipuan tahun 2022 ya. Semoga dengan adanya biometrik wajah ini juga memperkuat security-nya juga, bahkan ya bisa meminimalisir lah tahun 2022 terjadi kejahatan yang tidak kita diinginkan, yang itu teman 2022 bisa terjadi sama siapapun dan kapanpun, terutama bagi teman 2022 yang menggunakan sosial media dan juga yang terkadang juga mendapatkan nomor-nomor yang tidak dikenal dalam kontak kita tahun 2022.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Pro 2 di pukul 11 lepas 31 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk teman Pro 2 yang menjalankan, dan selamat menjalankan istirahat gitu ya buat kamu yang saat ini udah mulai hampir istirahat, tapi biasanya jam 12 ya teman Pro 2 ya. Yaudah, kami putarkan azan zuhur untuk Anda semuanya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan,

0: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
0: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Nah, informasi-informasi selanjutnya Tahun Pro 2 hadir gitu ya, dari dunia industri kreatif, ekonomi digital, dan juga UMKM yang akan segera Faki berikan buat kamu semuanya. Yang pasti aku juga ngucapin selamat bergabung buat kamu yang baru aja gabungan barengan Faki di 87,9 di Santai Siang Tahun Pro 2. Dan yang pasti buat kamu semuanya, selamat beristirahat ya, karena ini dari tadi udah memakan kurang lebih 20 menitan ya untuk istirahat. Gunakan sebaik mungkin. Kalau kamu udah mulai capek pengen rehat, ya gak apa-apa, Tahun Pro 2 rehat aja sebentar gitu ya.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pro 2 Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore atau MES resmi mengoperasionalkan skema local currency transaction gitu ya di Indonesia Singapura. Dan tentunya skema ini tahun Pro 2 diharapkan untuk memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi lintas negara yang bisa dilakukan secara langsung menggunakan rupiah dan juga dolar Singapura gitu ya. Dan hal ini juga tanpa perlu lagi melakukan konversi dolar Amerika Serikat. Dan tentunya implementasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama BI dan MES melalui MOU pada 2022 dan berjalan berdasarkan peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 25 tahun 2026. Bagi pelaku usaha Indonesia dan Singapura, skema LCT ini menawarkan transaksi yang lebih efisien gitu ya, dengan potensi biaya konversi yang lebih rendah serta risiko nilai tukar yang lebih terkelola. Fasilitas ini juga dapat digunakan melalui bank yang ditunjuk sebagai appointed cross currency dealer, termasuk ada juga bank BCA, Bank Mandiri, BNI dan juga CIMB tahun Pro 2. Ini di Indonesia serta DBC, OCB dan juga UOB di Singapura. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperlakukan penggunaan mata uang lokal dan memperkuat integritas keuangan ASEAN tahun Pro 2.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Nomor 2, kalau tadi kita membahas seputar tentang ekonomi kreatif dan juga ekonomi digital, kali ini selama 1 jam ke depan, ini spesial banget gitu ya. Nanti ada informasi-informasi olahraga yang akan aku berikan buat kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in deze Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Ya, Tunnel Pro 2, informasi terbaru hadir dari dunia MotoGP. Tunnel Pro 2 dimana kalau kita lihat gitu ya, ini ada Marquez gitu ya, juga menyebutkan dimana rider Ducati ini kembali dalam persaingan titel juara dunia MotoGP 2026. Marquez mengaku khawatir dengan balapan di Mandalika nanti karena memang dia telah menyapu seri arogan membawa Marquez terus mendekati pemuncak klasemen MotoGP George Martin dengan koleksi 237 poin. Superstar balap motor Spanyol ini juga menghuni peringkat kedua dengan hanya tertinggal 19 poin saja. Tahun Pro 2, Marco Bezzecchi juga mengintai di posisi ketiga usai meraup 232 poin teman Pro 2. Di sisi lain, kejuaraan MotoGP 2026 memiliki 9 seri yang tersisa atau total 18 balapan ya tahun Pro 2 ya. Sedangkan MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika menempati putaran ke-17 pada Oktober mendatang. Nah, Marquez juga belum mau memikirkan soal persaingan gelar dengan George Martin dan pembalap berusia yang 33 tahun ini tanpa dua berfokus gitu ya melakukan balapan demi balapan aja meskipun dia cukup waspada dengan balapan yang ada di Mandalika tahun Pro 2. Sejauh ini MotoGP Mandalika bisa jadi kutukan bagi Marquez karena tidak pernah bisa finish di masing-masing dari 3 edisi terakhir balapan MotoGP Mandalika. Bahkan pada edisi tahun lalu tahun Pro 2 Marquez juga

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Tanpa dua, ini informasi selanjutnya dari Jonathan Christie mengawali pertandingan babak ke-32 besar China Master 2026 dengan kemenangan atas Leong Jun Hao. Dan ternyata Jonathan menang 2 game langsung dengan skor 21-17, 21-19 Tanpa dua. Bertanding di court 1 di hari Selasa kemarin, Tanpa dua Jonathan juga menjadi unggul. Pertama di dalam turnamen tersebut, Tanpa dua membutuhkan waktu 44 menit untuk menguncinya. Pada game pertama, Jonathan langsung mengamankan kemenangan dengan skor 21-17. Leong Jun Hao berusaha memberikan perlawanan, tetapi Jonathan mampu menjaga keunggulan dari awal hingga game terakhir. Persaingan lebih ketat terjadi pada game kedua karena memang Jonathan akhirnya kembali menang dengan skor 21-19 untuk memastikan kemenangan 2 game langsung. Dan tentunya dengan hasil tersebut, Jonathan Christie melaju dari babak 32 besar setelah mengalahkan wakil Malaysia tersebut. Di China Master 2026 ini, Indonesia memiliki 4 orang wakil gitu ya. Selain ada Jonathan Christie nomor 2, ada 3 wakil lainnya dari nomor ganda. Ketiganya adalah pasangan ganda putra, yakni Leo Roli, Karnado Daniel Martin, Sabar Karyaman Gutama, dan Muhammad Reza Pahlevi Isfani. Ada juga Ali Fatirian dan Devi Arta Wahyudi. Sejumlah nama lainnya yang sempat masuk dalam daftar undian pekan lalu itu urung tampil juga ya. Mereka itu adalah Alwi Farhan, Putri Kusuma Wardani, dan juga Fajar Alfian, dan juga Muhammad Sohibul Fikri, teman Pro 2.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Informasi olahraga selanjutnya tahun Pro 2 ini, talenta tanpa usaha merupakan kesia-siaan juga gitu ya. Untuk itulah ini ada kejuaraan nasional atau kejurnas Motoprix 2026 ada gitu ya, demi mengasah kemampuan para pembalap nasional. Nah, sedangkan tahun Pro 2 kejurnas yang bertajuk Pertamax Turbo Motoprix ini dilangsungkan di sirkuit Gerimang Subang Jawa Barat di tanggal 29 sampai 30 Agustus kemarin. Yang ini digelar tidak cuma untuk menggairahkan olahraga otomotif Indonesia, tapi juga panggung persiapan para pembalap terbaik seluruh terjun di level berikutnya. Nah, sebagaimana balapan motor pada umumnya, inovasi serta performa tinggi selalu jadi tuntutan untuk setiap pembalap gitu tahun Pro 2 ya. Maka dari itu, setiap pembalap harus juga bisa mencari teknologi sebaik mungkin demi meningkatkan performa motornya tahun Pro 2. Sedangkan di Kejurnas Motoprix 2026 ini, para pembalap berupaya mencari settingan motor terbaiknya untuk mencapai target yang dicapainya juga tahun Pro 2. Setelah itu, mengapa Pertamax Turbo juga menjadi sponsor utama? Karena komitmen Pertamina Patraniaga dalam menyediakan bahan terbaik kelas satunya gitu tahun Pro 2. Dan selain menjadi official flow partner, kehadiran Pertamax Turbo dalam Motoprix 2026 ini juga memperkuat posisi untuk sebagai bagian dari ekosistem otomotif nasional, khususnya pada kegiatan yang menuntut performa kendaraan secara optimal.

0: Ih, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti mentega.

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Toro Pro 2, untuk informasi selanjutnya selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa informasi terkait dengan entertainment. Kira-kira artis mana aja sih yang mempunyai informasi-informasi terupdate Toro Pro 2? Buat kamu juga di sore hari ini tetap semangat menjalani hari Selasa ini. Toro Pro 2 gak kerasa gitu ya. Bukan gak kerasa ini sih. Kerasa juga Toro Pro 2 ini masih hari Selasa, masih ada hari Rabu, Kamis, Jumat, masih ada 3 hari lagi. Oke, buat kamu semuanya Toro Pro 2, tetap semangat dan stay tune terus barengan Faki di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Tahun Pro 2 ini kayaknya kita gak perlu lagi yang namanya psikolog Tahun Pro 2. Karena Gen Z itu sekarang lebih mengutamakan tiket konser. Apalagi nih ya, atmosfer, antusiasme terhadap konser tunggal perdana yang diadakan oleh King Nasar masih tinggi banget Tahun Pro 2 setelah tiketnya dinyatakan sold out atau ludes gitu ya. Banyak fan juga meminta tambahan hari karena mereka mengaku tidak kebagian tiket Tahun Pro 2. Ibarat tingkat konser pelantun seperti Mati Lampu ini sebelumnya ludes terjual sekitar 1 jam sejak penjualan dibuka Tahun Pro 2. Bayangin 1 jam aja udah abis gitu Tahun Pro 2 ya. Permintaan tersebut membanjiri kolom komentar unggahan promotor Bos Kreator yang mengumumkan seluruh tiket Lost in the Jungle telah habis terjual pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus kemarin Tahun Pro 2. Ini banyak banget yang komen-komen itu Tahun Pro 2 ya. Dimana konser bertajuk Lost in the Jungle ini dijadwalkan berlangsung tanggal 7 November di Istora Senayan, Gelora Bung Karno. Sementara itu, King Nasar hingga kini belum memberikan respon terkait cepatnya tiket konser tunggal perdananya habis terjual maupun permintaan penggemar untuk menambah hari pertunjukan Tahun Pro 2. Lost in the Jungle menjadi konser tunggal perdana King Nasar sepanjang karirnya di industri hiburan karena memang tiket konser tersebut dijual pada tanggal 28 Agustus 2026 dan tiket itu dibanderol mulai dari harga Rp350.000 sampai Rp3,5 juta untuk kategori 4 menjadi tiket termurah. Sedangkan VVIP menjadi kategori termahal Tahun Pro 2. Waduh, ini kayaknya ngalah-ngalahin tiket War Idol K-pop ya. Ini 1 jam udah ludes banget Tahun Pro 2. Wah, congratulations ya buat Nasar. Tapi kita tunggu aja ya. Siapa tahu nanti pihak dari promotor dan juga pihak dari manajemen King Nasar Tahun Pro 2 berpikir, kayaknya aku sayang banget deh sama pecinta aku, sama fans aku. Akhirnya aku nambah untuk nambah hari gitu Tahun Pro 2.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Teman Pro 2 di sore hari ini, Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi Santai Siang dan Pro 2 Hitlist tadi ya. Udah aku kasih beberapa pilihan lagu juga dan informasi-informasi dengan menarik. Tapi yang jelas kamu jangan kemana-mana, karena nanti di sore ceria Teman Pro 2 banyak sekali keseruan yang bisa kamu ikuti bersama dengan Dila dan juga Tania. Kabarnya nanti juga ada beberapa informasi terkait dengan mahasiswa, siswa apa mahasiswa ya, pokoknya adalah pemuda yang berprestasi Teman Pro 2. Jadi kamu terus ikutin kita di 87,9. Fakih bisa akan hadir di Santai Siang kembali Teman Pro 2. Yang jelas kamu tetap semangat untuk menghadapi hari Selasa ini. Fakih pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Cheers.

0: yang terbaik kamu.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Terbaik.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: 2 Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
4: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kiai Haji Mas Mansur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau NICA. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
3: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Pasuruan menggelar upacara Hari Pramuka ke-65 di Alun-Alun Bangil pada hari Senin 31 Agustus 2026. Upacara dipimpin oleh Ketua Kuarcap Pasuruan, Sobih Asrori, di mana tahun ini Hari Pramuka mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Temanya juga menjadi salah satu dukungan Pramuka terhadap ketahanan dan juga kemandirian nasional, di mana Sobi berharap anggota Pramuka memiliki wawasan, keterampilan, kedisiplinan, serta keberanian untuk berkontribusi di sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Ia juga mengajak kepada seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam membina generasi muda, di mana gerakan Pramuka diharapkan terus menjadi wadah untuk pembentukan karakter dan juga calon pemimpin bangsa yang berintegritas. Kita berbagi informasi terakhir teman Pro 2, program angkutan pelajar gratis Kota Malang mendorong pengemudi meningkatkan kualitas pelayanan karena penumpang utamanya adalah pelajar, di mana sejak rekrutmen pengemudi dibekali dengan pemahaman mengenai tanggung jawab dan juga etika dalam melayani anak sekolah. Dari Sekretaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, mengatakan pengemudi diwajibkan untuk menjaga perilaku, tidak merokok selama perjalanan, serta menggunakan bahasa yang sesuai saat berkomunikasi dengan pelajar. Selain perilaku, pengemudi juga mendapat seragam baru untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum, di mana pada hari pertama sebanyak 66 angkot melayani 15 rute, untuk mengantar dan menjemput pelajar, tapi pengemudi juga tetap dapat melayani penumpang umum di luar jam angkutan pelajar. Program ini juga diharapkan tidak hanya memberikan transportasi gratis bagi pelajar saja, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas dan budaya pelayanan angkutan umum di Kota Malang. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Ya teman berdua, sebuah lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota ya. Jadi lagu pembuka perjumpaan kita di udara pada hari ini ya, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang senja teman berdua, sekitar jam 6 gitu ya. Dan di jam 3 ini aku akan hadirkan berbagai informasi seputar Malang Raya di Ngalamilakes ya. Jadi buat kamu yang penasaran ada update apa aja di Malang per hari ini dan juga kemarin, mungkin bisa juga gitu ya teman-teman Pro2. Pastiin aja kamu stay tune di sini sama aku Dila ya di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ya teman Pro 2, selamat sore buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila di Ngalami Lakes sore hari ini ya teman Pro 2. Dan informasi pertama datang dari Arema FC nih, yang mampir ya langsung ke sekolah, di mana Arema FC Goes to School ini hadir di SMA N1 Kota Batu teman Pro 2, dan bikin suasana sekolah berasa kayak tribun di stadion ya, di mana kita ada 1200 pelajar juga turut meramaikan kegiatan yang berlangsung di hari Senin kemarin ya, dengan ada kehadiran dari dua pemain Singoedan, ada Alvendra Dewangga dan juga Careca ya teman Pro 2. Dan gak cuma ketemu para pemain aja, para siswa juga diajak nih buat ikut talk show interaktif bareng ya. Ada mini games juga, sampai ada seru-seruan dengan drum dan juga yel-yel khas Aremania, di mana Careca juga mengajak para pelajar untuk bisa tampil lebih percaya diri ya, dan gak gampang menyerah, dan bisa tetap memprioritaskan pendidikan. Sementara untuk Dewangga juga mengingatkan ya, kalau kesuksesan ini gak cuma datang secara instan aja, tapi juga butuh proses, konsistensi, dan juga disiplin yang tinggi teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 olahraga juga bisa jadi sumber inspirasi gitu ya, tapi pendidikan juga tetap jadi bekal penting nih buat masa depan. Dan semoga kegiatan seperti ini juga makin sering juga hadir di sekolah-sekolah lain, dan bisa bikin generasi muda makin berani bermimpi lagi teman Pro 2.

0: FM。Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

Kita memperdua sebuah lagu dari Saja Bos ya, Soda Pop. Baru aja nih Dila puterin spesial buat kamu yang lagi tune in ya di sore hari ini, teman memperdua. Dan masih bareng sama Dila di Ngalami Lakes. Dan informasi selanjutnya ya seputar Malang Raya ini berangkat dari tutup botol bekas, teman memperdua, yang biasanya berakhir di tempat sampah aja gitu ya. Sekarang ini bisa naik level jadi gantungan kunci yang cute sih, teman memperdua. Bisa Pandan Mulyo, Kabupaten Malang ya, mahasiswa KKN Unikama ini mengajak para moms gitu ya, ibu-ibu PKK untuk mengelola limbah tutup botol jadi kerajinan yang kreatif. Dan caranya juga cukup sederhana ya, teman produa. Limbah tutup botol ini yang udah dibersihkan dan juga dipotong kecil-kecil, dilelehkan menggunakan setrika ya di atas baking paper, terus dicetak nih sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, selain bisa mengurangi sampah plastik, kerajinan ini juga punya peluang nih untuk bisa dikembangkan lagi ya, jadi produk yang bisa dijual dan juga bisa nambah nilai ekonomi juga. Dan menariknya, ini salah satu peserta bahkan juga mengaku ya, sebelumnya hanya melihat kerajinan seperti itu di sosial media aja, tapi setelah praktek nyata gitu ya, ternyata gak sesulit apa yang dibayangkan, teman produa. Jadi hal yang mungkin selama ini kita lihat sebagai sampah yang gak bernilai apa-apa gitu ya, ternyata dengan ditambahkan sedikit kreativitas ini bisa menambah nilai dan bisa juga menghasilkan uang gitu ya, teman produa.

0: satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua masih bareng sama Dila ya di Ngalami Lakes. Dan informasi terakhir untuk Ngalami Lakes kali ini datang dari Bromo nih. Buat kamu yang udah kangen gitu ya healing ke Bromo, teman berdua. Kabarnya setelah kebakaran kemarin ini Bromo sudah kembali dibuka ya. Tapi sebelum kamu berangkat nih, kamu juga perlu ingat ya, kalau wisata alam ini ada beberapa risiko gitu ya, teman berdua. Apalagi sebelumnya juga sempat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Jadi sebelum kamu berangkat, kamu bisa cek dulu ya informasi resmi soal kondisi kawasannya, gimana jalur yang dibuka, gimana pembelian tiket dan kuota dan lain sebagainya gitu ya. Dan kamu juga jangan lupa buat sesuaikan perlengkapan dengan kebutuhan kamu. Nah, sampainya di sana kamu juga harus banget ya mematuhi aturan yang ada, jangan asal menyalakan api ya, dan juga jangan buang puntung rokok sembarangan, dan juga atau jangan meninggalkan sampah, teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu melihat ada asap atau api, jangan mendekat ya demi konten, dan langsung menjauh, dan kamu ikutin aja arahan petugas yang ada di sana gitu ya, teman berdua. Oke deh, teman berdua jangan kemana-mana, nanti di jam 4 sore Dila bakal masih nemen kamu ya sama Tania. Dan juga ada dialog interaktif di sore ceria nanti bersama dengan narasumber yang gak kalah keren pokoknya. Jadi buat kamu yang penasaran siapakah narasumber kita hari ini, pastiin aja kamu tetap pantengin kita di sini ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Balik lagi ya barengan kita berdua nih di Sore Ceria.
1: Aku baru gabung sih. Ini langsung di Sore Ceria kali ini ya teman produ seperti biasa. Ini di studio produ udah kehadiran salah satu anak muda ya yang sangat amat berprestasi nih teman produ.
0: Siapakah itu? Udah hadir ya di studio produ ada Raymond Kombaitan ya teman produ. Dia ini merupakan peraih silver medal ASEAN Science Mathematics Olympiad gitu ya di tahun kemarin 2025.
1: Betul.
0: Ya. Keren banget. Langsung aja kita sapa ya di sore hari ini. Halo, selamat
1: sore.
2: Ya, sore.
0: Raymond ya panggilannya.
1: Iya, Raymond.
0: Tadi baru aja pulang sekolah.
2: Iya.
0: Capek enggak sekolah hari ini, Raymond?
2: Capek sih.
1: Habis pulang sekolah langsung ke sini ya.
0: Iya. Terima kasih ya udah datang ke produk.
1: Jadi gimana kabarnya dia sore hari ini, Raymond?
2: Ya, baik.
1: Baik ya, alhamdulillah ya.
0: Tapi kayaknya agak sedikit batuk-batuk ya.
1: Agak serak-serak dikit ya.
0: Gak apa-apa, emang lagi cuaca ya.
1: Lagi musimnya. Betul, sih lagi ini musim. Ya. Jadi semoga nanti cepat sehat lagi ya, cepat pulih lagi ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau boleh tahu udah sekolah kelas berapa nih Raymond?
2: Kelas 1 SMP.
1: Oh, kelas 1 SMP.
0: Baru sangat muda ya.
1: Baru MPLS ya kemarin ya.
2: Iya.
1: Betul.
0: Oke, sekolah di mana kalau boleh tahu, Raymond?
2: Di National Leader School.
1: Oh, itu di mana tuh?
2: Di Dieng sini.
1: Oh, di Dieng.
0: Okay. Kamu tahu?
1: Enggak tahu.
0: Makanya di daerah
1: Dieng sana ya.
0: Ya. Betul. Nah, kabarnya Raymond ini baru aja dapat medali perak ya?
2: Iya.
0: Itu gimana ceritanya kalau bisa ikut ajang itu ya? Berarti kan dari dulu emang suka matematika kah atau gimana, Raymond?
2: Iya, suka matematika gitu. Jadi dulu kayak lihat-lihat lomba ada ini ASMO ini ya udah ikut gitu. Ya, habis itu alhamdulillah menang gitu.
1: Oke, itu suka kayak science-science gini udah mulai kapan nih kira-kira, Raymond?
2: Dari kecil sih.
1: Dari kecil.
0: Dari kecil-kecilnya tuh sebenernya.
1: Umur berapa nih kira-kira? Soalnya menurut aku kamu masih kecil juga nih.
2: Ya, mungkin TK kayak.
1: Oh, luar biasa banget ya udah ada jiwa-jiwa tertariknya ke science gitu.
0: Betul.
1: Luar biasa
0: aku
1: banget.
0: TK sih enggak ada ketertarikan apa ya.
1: Kayaknya aku TK masih tertarik untuk bernyanyi,
0: betul,
1: bermain.
0: Betul, main-main aja sama temen ya, tapi Raymond udah ada interest ya ke bidang matematika gitu ya. Itu kalau bisa gimana kamu awalnya kamu ngerti atau ngeh gitu ya kamu kayaknya aku suka matematika nih. Itu apa cerita awalnya gimana, Raymond?
2: Ya dulu tuh di sekolah kan ada matematika, Ra.
0: Oke. Okay. TK udah ada matematika?
2: Iya, ada udah.
0: Oh iya sih ya. Gimana?
1: Ada.
0: Ya. Lupa emang. Oke, dari situ.
2: Ya itu kayak asik ya, itu kayak gampang juga gitu ya, udah tertarik gitu.
1: Okay. Karena mungkin kalau TK kan masih yang matematika dasar.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Penambahan ya,
1: pengurangan.
0: Masih ya, masih
1: kan
0: muda.
1: Sekarang SMP pasti materinya udah jauh lebih susah lagi gitu ya.
2: Betul.
1: Mungkin ya. Dan sekarang masih suka gak tuh matematika atau udah mulai membenci sedikit-sedikit gitu?
2: Ya suka sih
1: masih. Oh, masih suka. Alhamdulillah ya. Karena kayaknya aku SMP udah mulai gak suka deh.
0: Udah mulai rasa kayak apa susah banget. Apalagi kan ada rumus-rumus yang emang harus dihafal ya, Raymond. Karena emang itu udah mutlak banget. Jadi mau gak mau kita harus ngapalin. Berarti kamu emang suka ngafal juga?
2: Iya, suka-suka.
1: Atau mungkin kamu suka memecahkan kayak problem solving juga gak sih matematika tuh ya, jatuhnya?
2: Problem solvingnya seru gitu.
0: Seru ya? Jadi kalau dapat soal yang susah, kamu berusaha buat gimana caranya menyelesaikan gitu ya?
2: Iya.
0: Pas udah selesai, kamu rasanya gimana?
2: Seneng, bisa ngerjain
0: ya?
2: Gitu.
0: Walaupun agak susah ya?
2: Iya.
1: Apalagi kalau bener gitu ya hasilnya, akhirnya kayak sesusah ini aku bisa bener gitu ya. Kayaknya karena aku dulu mendapatkan soal yang susah, membandingnya kayak yaudah ini susah aja gitu. Ternyata kalau Raymond punya pandangan yang lain gitu ya.
0: Bener.
1: Dia menganggap ini sebagai mungkin tantangan tersendiri gitu ya, Raymond ya. Terus dia anggapnya kayak, oh ini seru nih, bisa dipecahkan nih, gimana caranya gitu.
0: Kalau kita mah ini susah nih, kita tanya teman aja.
1: Gitu. Ini susah nih, kita tanya Google aja. Ya, dulu kan masih belum ada tuh AI ya.
0: Belum ada.
1: Sekarang kayak, aduh kayaknya Google Brainly sih
0: dulu. Brainly, jujur. Kamu dapat ngalamin itu gak, Raymond?
2: Kenapa?
0: Gak ada.
1: Brainly, kamu tahu ini gak? Web namanya Brainly gak?
2: Oh, tahu.
1: Oh, tahu.
0: Kamu pernah pakai itu juga gak? Sebagai yang suka matematika, kamu pernah kayak mengalami susah
2: pernah
0: banget?
2: Pernah sih, jadi kayak dulu pengen ngecek soalnya, pengen ngecek jawaban gitu.
0: Sama cross-check aja berarti ya? Oh, dia udah tahu jawabannya dulu.
1: kalau dia cross check, kalau kita melihat. Bener,
0: kita menyontoh senyata-nyatanya ya.
1: Kita kopas.
0: Betul.
1: Terus kalaupun jawabannya salah, kita kayak ya udah ikhlas-ikhlas aja gitu. Yeah.
0: Tapi kamu pernah enggak kayak udah ngitung ya ada soal gitu ya Raymond ya. Kamu udah ngitung.
2: Yeah.
0: Tapi jawabannya tuh enggak ada di pilihan.
1: Nah, itu ini sering banget sih.
2: Pernah.
1: Itu cara kamu adalah memilih yang paling mendekati atau kamu hitung ulang.
2: Yang paling deket sih.
1: Paling deket ya.
0: Mendekati ya. Hmm. Kayaknya bener itu ya.
1: Betul. Yeah. Kayaknya Nila yang cap-cip-cip ya.
0: Aku lebih ke cap-cip-cip kayak udah capek ngitung salah. Gak
1: ya,
0: nemu kayak,
1: panjang-panjang nih kan rumusnya. Betul. Terus tiba-tiba hasil akhirnya kok gak ada bener, gitu ya.
0: Kita serahkan kepada keberuntungan. Kalau kamu enggak ya, kamu tetap paling
2: dekat lah.
1: Paling dekat. Yang selisihnya cuman paling kecil ya, gitu paling ya. Kecil. Nah, untuk Raymond sendiri kamu akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih?
2: Ya, belajar sih banyak ujian di sekolah juga.
1: Oh, kan. Udah banyak ujian sekarang.
0: Baru MPLS
1: udah
0: banyak.
1: Iya,
2: udah banyak ujian sekarang.
1: Udah masuk ini belum UTS gitu udah belum?
2: Belum.
1: Oh, masih ya? Ini masih ya ulangan-ulangan.
0: Ya, ulangan harian ya.
2: Ulangan harian iya.
0: Berarti kamu setiap ulangan harian tipe anak yang belajar setiap hari atau
1: sistem kebut semalam?
2: Ya, kadang belajar sehari sih.
1: Oh,
2: kadang
1: berarti
2: juga belajar ya kayak jalan sehari belajar bentar gitu.
1: Pokoknya dalam satu hari ada waktu untuk belajar gitu ya. Dan biasanya berapa lama tuh Raymond dalam satu hari belajarnya?
2: Kalau yang sehari paling 1 jam, kalau yang benar-benar ada ujian besoknya itu kayak mungkin 2 atau 3 jam gitu.
1: Oke.
0: Cukup lama juga ya.
1: Kayaknya dulu aku sistem kebut semalam sih.
0: Bener, aku dari maghrib sampai jam 12 malam gitu.
1: Karena aku takutnya kalau misal belajar lama-lama udah keburu lupa pas hariannya.
0: Betul, jadi kita padatkan di hari sebelumnya ya. Tapi jangan itu ya teman-teman, karena itu cepat hafal dan cepat lupa juga.
1: Nah, betul.
0: Itu gak baik untuk jangka panjangnya. Jadi mending contohlah Raymond ini ya.
1: Tapi kan tipe belajar anak-anak juga beda-beda. Nah, untuk Raymond sendiri, kamu paling cocok dan paling nyaman untuk tipe belajar yang kayak gimana, Raymond?
2: Ya, kayak harus dengerin guru dulu. Jadi kayak dapat intinya gitu. Jadi
1: enak,
2: gampang gitu.
1: Oke, berarti Raymond ini tipe auditory ya, yang harus mendengarkan.
0: Ya?
1: Kalau kamu, Dila, kamu ada tipe-tipe sendiri nggak?
0: Kalau aku sih jadi lupa ya kan, udah lama gak belajar ya kak ya, udah lama lulusnya ya. Mungkin kalau aku lebih ke mencatat.

0: kalau kita storage-nya udah mau full, tuh
1: bener, udah merah itu ya, udah nggak ada bisa lagi.
0: Itu
1: masuk.
0: Biasanya udah ada notifikasi biasanya.
1: Yeah, harus ada beberapa yang dihapus. Betul. Berarti kamu full belajarnya by mendengarkan guru gitu ya?
2: Iya, maksudnya kayak baca-baca.
1: Gitu. Oh baca juga, okay. Kamu suka baca?
2: Ya kalau belajar ya.
0: Iya harus baca ya.
1: Belajar aja ya.
0: Tapi kalau misal lagi belajar di rumah gitu ya, itu kan nggak ada guru yang mungkin menjelaskan atau mungkin mama papa ada yang membantu gitu.
1: Masih
0: menjelaskan?
1: Masih diajarin nggak sama mama papa?
2: Kalau mulai sekarang enggak sih, belajar sendiri.
0: Udah mulai belajar sendiri ya.
1: Mandiri, ya.
0: Tapi kamu ada kan, kamu karena kamu tipe auditori gitu ya. Itu kamu ada enggak sih cari-cari materi sendiri mungkin dari yang kayak dari YouTube. Betul. Gitu kan kamu bisa sambil dengerin dan sekarang kan juga udah banyak banget ya kalau misal kita mau belajar di internet pun kayak banyak banget ya jalannya ya. Ada dari internet, YouTube, terus kalau misal mau dimanfaatkan TikTok juga Instagram itu pasti ada media pembelajaran ya, gitu ya. Kalau Raymond sendiri ada nggak tuh mungkin cara-cara cari di YouTube atau di media sosial gitu?
2: Kalau aku sih biasanya pakai AI disuruh buatin soal gitu.
0: Oh, berarti kamu minta ke AI suruh buatin soal,
2: ya.
0: Terus kamu kerjain. Terus nanti
2: minta jawabannya.
0: Oke.
1: Okay. Kamu minta jawabannya buat di cross check aja.
2: Cross check.
0: Iya sih. Kayak masa kita udah cari soal sudah ada jawabannya.
1: Jawabannya kita nulis aja. Kita menyalin aja gitu ya, biar kayak belajar. Betul. Jadi seperti itu ya teman pro juga. Tapi Raymond ini juga baru aja memenangkan medali perak gitu ya Raymond ya di lomba matematika.
2: Yeah.
1: Olimpiade matematika ya.
2: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa kamu ikut? Apakah dari SD juga udah aktif ikut lomba-lomba kayak gitu atau baru SMP ini aja Raymond?
2: Ya, Pak, dari SD udah mulai aktif sih.
1: Oh, berarti ini 2025 masih SD ya?
2: Iya, masih SD.
0: Kelas 6 ya. Oke. Kan ini juga silver medalnya Asian Science ya.
2: Asian Science.
0: Ini berarti internasional kah? Atau gimana?
2: Skalanya satu Asia gitu.
0: Satu Asia berarti internasional ya.
2: Iya, internasional.
0: Dan ini dilaksanakannya secara online atau gimana nih?
2: Online, jadi Zoom. Diliatin kayak tangannya ngapain gitu. Jadi
0: berarti
2: dilihat itu biar adil gitu.
0: Oke, berarti walaupun online tapi tetap dipantau gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, itu gimana tuh kamu pengalaman kamu lomba internasional dan secara online gitu ya gimana?
2: Ya, kalau dulu soalnya ada beberapa yang sama kayak di sekolah, ada yang beberapa beda lebih susah gitu.
0: Oke.
2: Ya, kerjain yang gampang dulu yang susah nanti itu.
0: Oh, berarti bisa dilompat-lompat gitu ya, ngerjainnya.
1: Strategi juga ya buat kita ngerjain biar waktu juga enggak terbuang sia-sia gitu.
0: Betul. Karena kadang di satu nomor kalau misal kita lagi kesusahan, mikirnya agak lumayan lama gitu ya.
1: Takutnya kelamaan waktunya habis gitu ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Itu berapa jam durasi lombanya?
2: Sekitar 1 jaman gitu.
0: Oh, cepat banget ya. Dengan berapa soal?
1: Berapa soal tuh, Raymond?
2: Salah 40-an gitu.
1: 40 itu pilihan ganda kah atau esai?
2: Pilihan ganda kayak. Iya, pilihan ganda.
1: Udah gak lupa ya.
0: Cepet banget ya, berarti 40 nomor dalam 1 jam.
2: Iya.
0: Dan ini matematika ya, jadi harus cepet-cepet juga ngitungnya ya. Dan juga harus fokus juga sih pastinya ya.
1: Dan harus ketemu jawabannya. Kita gak bisa ngarang. Kalau misalkan lomba bahasa mungkin kita bisa mengarang.
0: Masih
1: gitu
0: bisa
1: ya.
0: Memprediksi lah. Maksudnya bisa mengira-ngira gitu ya. Kalau misal matematika dan segala macam sains yang ilmunya emang ilmu pasti, kan kita gak bisa ya mengira-ngira. Betul. Kayak berapa ya ini jawabannya.
1: Harus fix numbernya gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi salah sedikit, bahkan salah koma aja itu udah
2: salah.
0: Yes. Jadi gak ada nilai setengah gitu. Kalau misal kita esai gitu kan, kadang masih dikasih
1: ada,
0: nilai
1: ini
0: menulisnya.
1: Upah nulis ya, kalau upah nulis.
2: Kalau
1: gitu ya.
2: Kalau lomba ini kalau misalkan salah malah dikurangin pun.
1: Oh ya, iya. Ada minusnya juga ya.
0: Jadi lebih mending dikosongin ya daripada dikosongin. Salah.
1: Oh, karena kalau kemarin kosongin berapa?
0: Gak ada yang kosong nih kayaknya.
2: Satu kayaknya.
0: Cuma satu aja. Berarti yang lainnya udah yakin ya sama pilihannya sendiri.
1: Tapi soal yang kosong kamu kosongin itu kamu kepikiran enggak sampai sekarang jawabannya apa?
2: Kan habis selesai ujian tuh kan, aku foto dulu soalnya.
0: Okay.
2: Ya, terus aku cek di Google, ternyata jawabannya mendekati yang sama.
0: Sama kamu pilih.
2: Pilihanku tuh gak ada di pilihan. Nah, tapi jawabannya mendekati. Ternyata ya jawabannya yang itu, tapi gak tak jawab. Soalnya takut salah gitu.
0: Karena kalau misal salah jadi dikurangi ya nilainya. Yeah. Jadi
1: mending dikosongin aja kalau ragu-ragu ya.
0: Betul, dikuranginya berapa poin sih biasanya?
2: 5 kalau salah.
0: Jadi lumayan juga sih ya.
1: Kalau betul nilainya juga 5.

0: 10. Kalau aku jadi sotoy berapa gini sih?
1: Enggak tahu ya, kayak ada penilaiannya gitu.
0: Kayak mungkin persoal beda-beda mungkin ya, tergantung mungkin kesusahannya betul. Ya, jadi okay, tapi kalau misal salah diratain semua minus 5. Apa gimana?
1: Iya, diratain kayak mungkin minus 4 atau 5 gitu.
0: Okay. Jadi memang mungkin ini ya strateginya juga, kalau misal benar-benar mentok banget nggak tahu, kayaknya mending dikosongin aja gitu. Betul. Ya daripada poinnya mengurang ya. Betul,
2: jadi ya itu teman pro dua ya, salah satu strategi dari Raymond ya.
0: Betul.
2: Nah, kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol lagi ya sama Raymond di sore hari ini, teman pro dua. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini, ada Malik and the Essential dengan Kumpul Bocah.
0: Enjoy.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, teman-teman dua masih bareng sama Dila, Tani, dan juga Raymond ya.
1: Betul, ya. Jadi salah satu prize silver medal Asian Science Mathematics Olympiad 2025 nih teman-teman dua. Jadi tadi kita udah ngobrolin gitu ya, gimana sih teknik belajarnya Raymond.
0: Betul, dan yang mengagetkan adalah Raymond ini tidak les sama sekali.
1: Iya.
0: Beneran, apa ya, autodidak.
1: Autodidak, belajar betul. Sendiri ya, ya. Dan belajar dari sekolah, terus mungkin baca-baca sendiri ya. Gitu ya. Tapi tadi katanya karena udah SMP gitu ya, katanya sekarang udah mau mulai ini ya, mau di lesin ya. Oke, biar ini kali ya, biar bisa keep up juga ya sama materi-materinya. Betul. Karena kan kalau misal lomba gitu biasanya ini ya tingkatannya pasti lebih dari susah. Yang betul yang dari kelas kamu gitu ya. Misalnya
0: sekarang SMP tapi soalnya nanti
1: SMA tuh, gitu.
0: Ya, gitu. Wow.
1: Pastinya berarti udah makin susah lagi nih ya ribuan untuk mengerjakan soal-soal matematika ini dan untuk kemarin nih pas kamu lomba di Asian Science Mathematics ini itu kira-kira kelas berapa tuh soal-soal matematikanya?
0: Yang keluar
2: mungkin SMP ada yang SMA mungkin ya.
1: Oke, berarti mungkin kisaran SMP sampai SMA ya, berarti sampai mungkin 3 tingkat di atas kamu gitu ya?
2: Iya bisa gitu.
0: Aljabar berarti udah masuk?
2: Iya ada.
1: Wow.
0: Kita SD mah apa ya?
1: Apakah kamu tidak pusing mengerjakan aljabar-aljabaran ini?
2: Soalnya kan di sekolah juga ada.
0: Kamu udah diajarin?
2: Iya udah.
1: Ya tapi aku nggak suka banget sih betul.
0: Iya. Pokoknya kalau matematika udah ada huruf ya.
1: Ada udah. Betul kayak ada sigmanya, betul. Terus ada apalah itu
0: udah
1: ya,
0: cuma
1: ada
0: angka.
1: Udah ada lambang-lambangnya itu kayaknya udah mulai betul. Susah. Gitu.
0: Itulah di saat itu kita menyerah. Tapi Raymond tidak ya.
1: Betul, itu kayak udah kalau misal kita ngerjain kan biasanya kalau ngerjain soal harus disertain rumusnya. Betul, gitu kan kalau dulu kita ulangan atau lagi ujian gitu ya. Itulah saat-saat dimana kita mengarang.
0: Iya, yang penting ada jadinya biar dapat nilai ya.
1: Betul, kalau misal kita ulangan harian kan ya udah nilainya kalau misal salah nol aja gitu ya, enggak ada pengurangan nilai kayak di olimpiade-olimpiade gitu.
2: Yang penting jawab gitu.
0: Betul, daripada dikosongin ya.
1: Betul, itulah kita berdua ya Dila.
0: Betul, siapa tahu betul ya arahan kita. Ya,
1: siapa tahu ada hoki-hoki betul. Tersendiri
0: kita
1: gitu.
0: Bergantung pada dewa keberuntungan teman pro juga. Ya, kan kalau Raymond di sekolah sendiri, kamu selain matematika kamu suka pelajaran apa Raymond?
2: Ya mungkin kayak apa Sains atau kayak PP gitu.
0: PP itu apa?
2: PPKN.
1: PPKN. Oke.
0: PPKN yang pulang pergi ya.
1: Berarti kamu ini anaknya saintek banget ya, sains banget ya.
0: SMP tuh udah ada fisika, kimia belum
2: ya,
0: sih? Udah ada ya.
1: Udah ada ya. Kamu enjoy.
2: Iya. Palingan biologi doang yang enggak terlalu suka.
0: Karena hafalan, tapi betul. Terlalu banyak ini ya hafalannya kalau biologi ya, menurut kamu.
1: Nama-nama ilmiah-ilmiah gitu ya, susah banget. Kalau misal pelajaran apa ya kalau SMP tuh sejarah gitu masih belum ada ya? IPS?
2: Ada.
0: Oh, udah ada.
1: Ada. Itu kamu suka enggak kalau misal lebih ke sosial gitu?
2: Ya lumayan sih.
1: Tapi lebih enjoynya yang di kayak IPA gitu ya, di sainsnya apa ya, gimana?
2: Ya tapi cuman kayak fisikanya gitu, kalau biologi sama kimianya gak terlalu gitu.
0: Tapi kimia SMP tuh belum ada hitung-hitungan ya? Masihan? Atau udah ada Raymond?
2: Kayaknya abis ini ada.
0: Abis ini ada.
1: Oke, mungkin ini masih ngafalin apa sih kayak yang nama-nama
0: nama-nama
1: unsur-unsur
2: ya, kayak CO2 gitu.
1: Nah, itu masih bisa sih aku ya kalau gitu. Tapi kalau
0: tabel periodik gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, tapi kalau udah masuk yang dihitung-hitungan kayak enggak dulu deh.
0: Kita balik lagi ke Brandly ya.
1: Dan fisika ternyata Raymond juga suka fisika yang balik lagi ngitung-ngitung lagi gitu ya. Kamu
0: pokoknya
1: suka
0: kalau
1: ya?
0: Ada angkanya kamu suka ya Raymond.
1: Tapi kalau misal menghafal gitu kamu ada enggak sih misal kayak sejarah atau pelajaran yang sosial-sosial lain yang IPS-IPS gitu, kamu apakah enjoy atau ada tantangan tersendiri gitu mungkin buat kamu?
2: Ya mungkin kadang ngafalinnya rada lama soalnya kan banyak bacaan juga gitu.
0: Betul.
1: Apalagi kalau tahun-tahun gitu ya.
0: Kapan ke hari? Nah, itu udah agak sedikit PR ya Raymond ya.
1: Betul, tapi itu kan udah masuk angka-angka juga ya kalau tanggal sebenarnya.
0: Iya benar.
1: Tapi beda tipe hafalan. Ya.
0: Berarti kamu emang dari TK sih. Kata mamanya tadi juga dari TK udah kelihatan suka numerik gitu ya.
1: Itu kamu awal ngehnya kalau misal kamu suka yang berbau dengan angka-angka gitu, kamu sadarnya sejak kapan tuh?
2: ya kayak misalkan pas ujian dulu TK kan ada kayak ujian kecil-kecilan gitu. Mm-hmm. Itu kayak nilainya bagus habis seneng gitu.
1: Oke. Jadi kalau kamu ngerasa ini passion kamu, terus orang tua juga nge-support gitu ya, untuk mendorong kamu juga untuk sampai ikut ke Olimpiade. Betul. Gitu.
0: Tapi mungkin juga bisa karena gurunya, ada gurunya ya. Jadi mungkin gurunya ngajarinnya dengan fun.
1: Betul, kamu juga sih.
0: Jadi suka gitu ya.
1: Sebenarnya tergantung guru sih ya. Bener. Aku dulu dapat guru matematika, ada yang seru, ada yang killer.
0: Iya betul.
1: Nah kalau misal gurunya seru, tuh aku bisa semangat ngikutin kelasnya. Tapi kalau misal gurunya yang jahat banget, kan kita kayak jadi
0: malas ya,
1: takut, terus kayak aduh orang ini lagi guru ini lagi marah-marah. Gitu.
0: Kita kan mau belajar, jangan dimarahin gitu. Kamu juga ada tentang guru, kamu juga suka ngalamin gitu nggak, kayak oh guru ini enak aku suka atau?
2: Iya ada, kayak misalkan kalau dulu kelas berapa itu gurunya enak gitu. Misalnya kayak kelas berapa itu gurunya rada kayak ngebosenin.
0: Oh ya, bikin ngantuk ya. Ya. Kadang ada guru yang nadanya tuh kayak
1: yang slow banget gitu ya, yang bikin menimang-nimang kita untuk tidur.
0: Gitu. Tapi kamu pernah tidur di kelas nggak, Raymond?
1: Kayaknya nggak pernah sih ini.
0: Iya ya. Tetap walaupun gurunya agak slow, tetap dengerin ya Raymond.
1: Betul.
0: Ya.
1: Walaupun sebosenin apapun, tetap didengerin ya. Tapi kamu ini ada nggak mungkin plan-plan berikutnya nih yang akan kamu ikutin lagi Olimpiade-Olimpiadenya mungkin?
2: Ya kalau misalkan ada kayak lomba apa gitu ya, pengen ikut gitu, nambah wawasan lagi.
1: Oke. Tapi ini udah
0: biasanya,
1: ada
0: biasanya infonya kamu tahu dari mama dulu atau kamu tahu dulu atau dari sekolah, Raymond?
2: Kadang ada di sekolah, kadang dikasih tahu mama, kadang ada di IG juga.
1: Oke. Jadi kamu juga banyak research gitu ya, ada lomba-lomba apa aja. Tapi kamu kan juga ini ya, masuk kelas yang khusus Olimpiade ya atau gimana nih?
2: Yang apa?
1: Yang kalau di sekolah?
2: Iya ada kayak grup ini.
0: Oke, grup. Berarti kamu kemarin ini yang di perlombaan ini ya, Raymond, di Asian Science ini kamu mewakili sekolah kamu berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, di sekolah kamu ada beberapa wakil lain atau cuman kamu aja? Nih?
2: Ada yang lain.
1: Oke, berarti
2: kalau yang dari kelas 6 dulu yang matematika cuma aku ya, sisanya Inggris.
1: Oke, berarti ada beberapa ini ya lombanya gitu ya, olimpiadenya. Terus kamu diwakilkan untuk yang matematik. Oke, yang lainnya di English.
2: Sama science ya.
0: Sama science. Jadi banyak ya temennya, teman Pro 2 dan juga Raymond ini kemarin juga sempat menang ini ya,
1: Kakang Mbak Yucili.
0: Itu kamu gimana bagi waktunya, Raymond, harus ikut? Kan itu banyak banget.
1: Betul.
0: Ya kegiatannya. Kamu juga
1: rangkaian-rangkaiannya.
0: Nah itu gimana caranya?
2: Kalau pas itu kan kebetulan kayak jarang ada hujan, jadi ya fokus ke Kakang Mbak Yucili itu.
0: Itu masih kelas 6 juga atau?
2: Kalau ya Kakang Mbak Yucili kelas 5.
0: Kelas 5.
1: Oke, berarti kamu ini ya masih SD udah ikut Kakang Mbak Yucili. Itu di tahun 2002 berapa tuh? 24, 23?
2: 25 yang 25. Masih awal.
1: Oke, 25. Jadi ini juga ya banyak juga ya aktivitasnya selain olimpiade. Betul. Terus organisasi yang lainnya yang di Kakang Bayu juga masih tetap jalan gitu ya, keren banget ya bisa membagi waktunya. Betul. Gitu.
0: Tapi kalau kamu lebih sejauh ini lebih enjoy jadi apa namanya Kakang Bayu?
1: Kakang
0: gitu,
1: Bayu.
0: Atau di matematika olimpiade yang tadi gini, Raymond?
2: Dua-duanya sih kayak bagi waktu gitu.
1: Oke, jalan dua-duanya ya. Ini otak kiri dan otak kanannya. Betul. Bekerja semua.
0: Harus
1: ini.
0: Apa harus balance?
1: Betul. Ini dari kecil udah diajarin sangat amat balance ya ini hidupnya ya, dan menghadapi dunia yang amat amat sibuk ini dari kecil ya bahkan.
0: Betul. Terus katanya kata mama tadi ini ya mau ada lomba bulan ini, Raymond ya?
2: Iya.
0: Itu sejauh apa udah persiapannya?
2: Ya buat udah lomba mulai belajar gitu. Besok mau les ini.
1: Besok
0: perdana
1: udah.
0: Perdana banget ya berarti besok itu les.
2: Iya.
1: Gimana nih perasaannya mau les? Ini baru pertama kali les ya?
2: Iya.
1: Gimana nih perasaannya?
0: Senang
1: baru pertama kali les?
0: Atau deg-degan kah?
2: Ya biasa aja sih kayak
1: kayak nambah pelajaran aja gitu ya.
0: Oke. Tapi lesnya nih online ya,
2: ya
0: Raymond.
2: Online.
0: Jadi udah terbiasa online juga ya. Lombanya juga online kan tadi. Terus nanti lesnya juga online ya. Semoga lancar ya Raymond untuk lesnya dan semoga bisa meraih medali lagi dan bisa mampir ke sini lagi.
1: Oke, betul. Nanti kalau misal udah ada dapat medali lagi, langsung aja ke sini lagi gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kita ngobrol lagi, kita live update gitu.
1: Catch up. Kalau nggak salah yang bulan ini di Thailand ya tadi kata mama.
2: Iya.
1: Harus, ya. Harus konfirmasi dulu ya. Oke.
0: Okay.
1: Berarti ya, lagi-lagi internasional ya ini ya.
0: Betul.
1: Tapi ini lomba internasional yang pertama atau kamu sebelumnya udah pernah nih olimpiade yang internasional juga sebelumnya?
2: Ada dulu kelas 2.
1: Oh, masih udah lama banget ya.
0: Kelas 2 online juga atau kamu pergi ke sana?
2: Online.
1: Online juga. Online. Sekarang udah serba online jadi enak ya, kayak mau ikut lomba apa aja dipermudah ya.
2: Iya, tinggal Zoom gitu.
0: Iya, tapi enggak bisa sekarang jalan-jalan tapi ya.
1: Itu sih sebenarnya kalau misal lagi lomba itu yang diincar ya, jalan-jalannya.
0: Kita nunggu jalan-jalannya aja.
1: Betul, kita nunggu jalan-jalannya aja.
0: Tapi kamu udah nyaman ya kalau lomba online gini, Raymond? Apa sebenarnya kamu pengen sekali-sekali pengen ngerasain lomba offline gitu enggak?
2: Ini online sih kan gak terlalu banyak nulis, jadi kayak lebih cepat gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya, ngeklik-ngeklik gitu.
0: Oh, iya bener.
1: Oh, iya sih. Tapi kalau misal offline pun kayaknya udah ada yang kayak based on komputer gitu gak sih?
2: Iya, nanti ya, harus di-scan gitu. Kalau misalkan misalkan ngerjain gitu, ada yang kecoret tuh ya gak ke-scan. Jadi
1: Bahaya gitu. Berarti emang harus hati-hati kayak waktu kita UN dulu ya.
0: Betul.
1: Kamu mengalami gak UN yang
0: diwarnain,
1: yang diitemin gitu?
0: Enggak ya.
1: Enggak ya.
0: Dari tapi, dia bingung kita ternyata enggak.
2: Tapi di sekolah dulu ada juga ya kayak kayak ujian Cambridge gitu.
0: Oh.
2: Tetap harus ada scan komputer gitu.
0: Ya, nah itu.
1: Ya, itu dulu kita UN-nya kayak gitu tuh.
0: Pakai pensil 2B.
1: Harus diitemin, terus kalau misal kecoret dikit tuh kayak
2: suruh ulang.
1: Betul, kayak katanya rawan-rawan enggak kebaca
0: gitu. Nanti kamu enggak lulus.
1: Itu kata-kata yang sangat amat best seller ya dulu.
0: Jadi Raymond gak mengalami masa itu ya. It's okay, teman Pro 2 sekarang udah online ya.
1: Betul.
0: Kebanyakannya. Nanti di Thailand juga online juga kah?
2: Iya, online.
0: Oh.
1: Itu di tanggal berapa tuh? 20-an ya?
2: 29-an.
1: Berarti ini prepare-nya cukup cepet juga ya. Kan baru mulai lesnya besok. Dan ini kurang dari 1 bulan ya waktunya ya. Bahkan 1 bulanan ya. Itu kamu gak merasa deg-degan kah? Kayak aduh bentar lagi udah mulai, kayak 1 bulan tuh waktu yang cepat nggak sih?
0: Bener.
2: Iya cepat.
0: Cepat ya. Nanti bakal nggak kerasa tiba-tiba udah mendekati hari H.
1: Tiba-tiba aja. Udah 1 minggu, besoknya udah H-1 gitu ya.
0: Tapi kalau lagi intensif lomba gini, Raymond, biasanya kamu ada dispen nggak dari sekolah biar nggak ikut pelajaran mungkin ya, biar lebih fokus buat lombanya matematika?
2: Ya kalau misalkan diikutin lomba sama sekolah, biasanya kalau pas pulang gitu boleh pulang duluan buat ada drilling gitu.
1: Oke, tapi itu dari sekolahnya kalo, juga?
2: Iya, kalau misalkan lombanya dari sekolah, kalau daftar pribadi ya enggak.
0: Oh, tetap harus sekolah ya, mengikuti jadwalnya sekolah.
1: Betul, jadi enggak ada ini ya, apa namanya, kayak dispensasi gitu ya?
2: Enggak ada.
1: Jadi memang harus pintar-pintar bagi waktu juga ya, maksudnya untuk akademik yang di memang di sekolah sama yang untuk olimpiade gitu ya.
0: Betul. Tapi kalau anak-anak rajin gini, aku tuh penasaran, kamu ada hobi lain gak sih, Raymond, selain belajar?
2: Ada, main basket gitu.
0: Oh, main basket. Kamu ikut juga turnamen-turnamen gitu ikut?
2: Ikut kadang.
1: Jadi kamu juga tertarik ya untuk main basket gitu ya?
2: Iya.
1: Jadi sampai ikut turnamen-turnamen juga.
0: Bener-bener, berarti emang bener-bener balance ya.
1: Betul, otak kiri dan otak kanannya balance ini.
0: Mungkin terakhir ya, Raymond, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di sore hari ini, ada gak sih kamu pesan nih buat teman Prodo yang mungkin menganggap matematika menakutkan ya? Biar teman-teman juga lebih semangat lagi
1: belajarnya gitu.
2: Ya mungkin belajarnya lebih serius lagi itu ya. Gak usah takut, bilang aja matematika ini kayak hiburan itu kayak kayak ya harus mecahin teka-teki gitu.
1: Semuanya tergantung mindset sih kayaknya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah mindsetnya matematika susah gitu, kayaknya kita bakal terus kepikiran kalau matematika ya susah. Tapi kalau misal mindset kita tertanam kayak ah gampang nih matematika, kayak bakal tertanam terus kayak gitu ya mungkin ya.
0: Jadi dibuat fun aja ya, dianggap kayak games aja.
1: Betul.
0: Jadi ada rasa kepuasan sendiri ketika kita bisa menyelesaikan matematika soalnya gitu ya. Terima kasih ya, Raymond.
1: Makasih banyak.
0: Mampir ke Pro 2, ditunggu nanti update-annya ya.
1: Medalinya yang ke depan lagi gitu ya, Raymond, banyak banget pastinya medali. Masih SMP kelas 1. Betul. Pastinya masih banyak lagi medali yang bakal didapetin gitu ya, Raymond.
0: Amin.
1: Nanti kalau misal udah dapat medali lagi bisa datang lagi ke sini, Raymond. Makasih banyak banget ya udah menyempatkan waktunya di sela-sela pulang sekolah ini ya, Raymond.
2: Sama-sama.
1: Oke deh teman bro dua, itu dia ya obrolan aku dan juga Dila bersama Raymond ya, yang luar biasa banget ya, dari kecil udah meraih medali-medali dari Olimpiade teman bro dua,
0: dan masih akan meraih lebih banyak. Betul. Lagi aku yakin banget. Semangat buat Raymond, semangat belajarnya. Ya semoga apa yang Raymond harapkan bisa terwujud kita.
1: Betul, ya. Semangat terus ke depannya Raymond ya. Dan ya, untuk kamu semua teman pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap terus di 8.9 karena Tania dan juga Dila masih bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti dia jam 7 malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Itu Merudu masih di 87,9 dan masih barengan nih juga sama Tania dan juga Dilah ya di sore hari ini teman Pro 2.
1: Yes. Mm-hmm. Dan tadi kita udah ngobrol sama Raymond gitu ya.
0: Betul.
1: Tentang kesukaan dia tentang matematika.
0: Matematika ini sangat amat unik ya.
1: Betul, yang kalau kita mah alergi ya, dia tapi suka.
0: Kalau kita mah udah menghindari banget gitu ya matematika, kalau Raymond ternyata malah mendekati matematika.
1: Kita udah lulus kayak alhamdulillah.
0: Enggak ketemu lagi sama matematika gitu ya.
1: Hmm. Keren banget ya Raymond, semoga sukses lah ya buat lombanya di akhir bulan nanti teman Pro 2.
0: Masih muda, masih banyak banget cita-cita yang bakalan lebih diraih lagi gitu ya ke depannya.
1: Yes, masih panjang banget jalannya ya. Dan anyway teman Pro 2, kita ada informasi menarik nih ya buat kamu yang suka horor gitu ya. Kamu udah pasti enggak asing gitu ya.
0: Sama salah satu judul film ini ya teman Pro 2, ini ada Pengabdi Setan teman Pro 2 ya. Makanya ini juga udah go internasional juga ya film ini. Dan ternyata ini juga udah officially teman Pro 2 ada Pengabdi Setan yang ketiga origin nih teman Pro 2.
1: Wow.
0: Jadi ini Joko Anwar ya baru aja ngebagiin poster official perdana sekaligus ngumumin nih kalau film ketiganya resmi diproduksi dan juga bakal tayang di bioskop pada tahun 2027 teman Pro 2. Jadi lewat postingannya Joko Anwar ini juga kasih clue-clue sedikit gitu ya soal apa sih yang bakal dilihat nantinya gitu. Dan ini semua misterinya bakal dibawa back to the beginning ya, dari awal gitu ya, karena ini juga origin. Dan mungkin kita nanti bakal diajak tahu nih sebenarnya semua teror ini berawal dari mana.
1: Wow, jadi asal mulanya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Karena sebelumnya di bulan Juni kemarin teman Pro 2 pas Mas Joko Anwar juga sempat nge-spill gitu ya kalau skripnya ini udah mulai dikembangkan dan filmnya juga masih diproduksi sama Rapi Films barengan sama ComNC Pictures ya. Dan ceritanya ini kali ini bakal mundur jauh banget ya ke belakang karena kita bakal diajak nantinya buat ngulik asal-usul sekte. Waduh, ini perjanjian dengan iblis sampai dengan kutukan yang selama ini jadi akar dari segala kekacauan di dua film sebelumnya.
0: Betul.
1: Karena ceritanya emang dimulai dari Mas Histeria ya di Sasserburg ya di abad ke-16 sebelum kemudian pindah ke sebuah mercusuar di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17 teman Pro 2.
0: Betul. Dan untuk cast-nya ya teman Pro 2 sejauh ini Asmara Abigail dan juga Fahri Albar ya. Ini sudah dipastikan akan bakal terlibat lagi ya di film yang ketiga ini dengan cerita yang berfokus pada Darmina dan juga Batara nih teman Pro 2. Dan ini juga Joko Anwar enggak main-main ya buat film ketiganya. Jadi Pengabdi Setan yang ketiga ini bakal menggandeng Baronson AENA. Jadi ini adalah rumah produksi asal Korea Selatan yang dikenal lewat Parasite.
1: Wow.
0: Ya, ini juga terkenal banget ya Parasite ini. Dan juga untuk membawa film ini ke pasar internasional lagi ya teman Pro 2. Jadi filmnya ini akan ditawarkan kepada distributor dari berbagai wilayah di Toronto International Film Festival atau TIFF pada September mendatang nih teman Pro 2.
1: Wow. Aku sih nungguin banget sih ya Pengabdian yang ketiga ini.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu mungkin yang udah nonton juga ya yang awalnya atau dua mungkin pengen tahu sebenarnya gimana sih asal mulanya.
0: Awal mulanya dari semua teror-teror ini terus gimana kok bisa join sekte-sekte ini.
1: Betul.
0: Gitu mungkin bisa kamu lihat gitu ya di Pengabdi Setan 3 Origin ini dan bisa kamu saksiin di bioskop startnya di 2027 ya teman-teman. Jadi tungguin aja tahun depan, udah dikit lagi sih tahun depan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sabar-sabar aja lah ya.
0: Betul, tapi sayangnya kita masih belum tahu ya di bulan apa.
1: Betul.
0: Tapi seenggaknya kita udah dikasih bocoran kalau ini di 2027 teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih, ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yaitu Muluda masih di 87,9 ya, dan juga masih barengan sama Dila dan juga Tania nih di sini, teman pro 2.
3: Yes, dan kita juga mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya buat kamu para muslimat ya.
2: Betul. Jadi udah maghrib aja.
3: Benar, yang mungkin lagi di jalan bisa kali ya mampir dulu nyempetin waktu buat sholat. Betul. Karena juga waktunya juga terbatas ya maghrib teman pro 2, baru deh habis sholat lanjut lagi teman pro 2. Mungkin ke rumah habis pulang kerja.
2: Betul,
3: ya,
2: lagi macet-macetan mungkin ya.
3: Betul, jadi ya sempatkanlah teman pro 2 ya, karena juga udah ada tanda-tanda akhir zaman gitu ya. Agak takut nih kita.
2: Betul, dan ini juga aku dan juga Dila akan memberikan informasi nih ya teman pro 2. Kalau ternyata nih buku sejarah Indonesia ini ada ditulis ulang 143 pakar resmi dan udah diluncurkan oleh Kemenbud teman pro 2.
3: Wow, jadi buat kamu yang suka sejarah gitu ya teman pro 2, dari Kementerian Kebudayaan udah resmi meluncurkan ya 5 jilid pertama berjudul Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global pada tanggal 31 Agustus kemarin ya. Dan ini juga disusun sama sebanyak 143 pakar dan juga penulis dari 34 perguruan tinggi serta ada juga 11 lembaga independen ya. Dan buku ini juga jadi pembaruan narasi sejarah nasional setelah hampir 2 dekade.
2: Betul. Wow. Jadi ini juga hadir dengan pendekatan Indonesia sentris dan maksudnya lebih inklusif lagi ya teman pro 2. Jadi buku ini enggak hanya membahas tokoh dan juga peristiwa-peristiwa, tapi ini juga mengangkat peran perempuan, terus ada masyarakat adat, lingkungan, identitas sampai ke maritiman Nusantara nih teman pro 2. Jadi ini kelima jilid ini udah dapat diunduh ya, di-download secara gratis nih untuk membantu masyarakat memahami sejarah Indonesia secara lebih kritis lagi nih teman pro 2.
3: Wow, ya jadi buat kamu yang mungkin suka mendalami sejarah.
2: Betul.
3: Gitu ya, udah tersedia gratis teman pro 2, bisa kamu unduh. Ada 5 jilid, jadi kalau kamu butuh bacaan gitu ya, bisa banget kamu coba aja deh baca buku sejarah ini ya.
2: Betul, ini juga ditulis sama 143 pakar ya bahkan, jadi udah mungkin udah yang paling akurat ya. Betul. Karena udah dari 143, dan buat kamu ini udah yang kayak Dila bilang tadi, udah bisa di secara gratis dan ada 5 bab juga ya teman pro 2.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, Akselerasi Kreatif Musik Teman Bro 2, dan kali ini akan hadir lagu terbaru dari Willy Sopacua bersama dengan Kai Hulu ya, yang berjudul Papa Mama Pung Pasang nih. Dan lagu ini adalah sebuah perayaan multidimensional ya Teman Bro 2. Jadi ini adalah sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan juga balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif nih. Jadi dibalik melodi yang mengalun gitu ya, tersembunyi kisah personal dari Willy sendiri yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini ya. Dan lebih jauh lagi nih, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif ya, dan sejalan juga dengan misi mengangkat budaya Maluku. Jadi ini Kementerian Ekonomi Kreatif juga bergerak mendukung perjalanan lagu dari Papa Mama Pung Pasang ini. Dan dukungan dari Kementerian Ekraf dan juga pemerintah kota Ambon untuk membuat kolaborasi dan juga produksi dari lagu ini juga pastinya berjalan dengan maksimal ya Teman Pro 2. Dan ini juga menunjukkan bagaimana karya musik personal ini dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional Teman Pro 2. Ini juga bisa juga untuk memperluas jangkauan seni dan merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan Teman Pro 2. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita dengerin bareng-bareng Teman Pro 2 lagu dari Willy Sopacua dan juga Kai Hulu yang bernama berjudul Papa Mama Pung Pasang. Enjoy!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, Tung Pro 2, kali ini ada kabar ya dari Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 yang bakalan kembali hadir di Jakarta di Desember mendatang nih, Tung Pro 2, dengan suguhan musik elektroniknya ya, Tung Pro 2. Jadi ini adalah festival EDM terbesar ya di Asia Tenggara, dan ini juga udah siap nih untuk menghidupkan kembali suasana party-party gitu ya di akhir tahun bagi para penggemar musik elektronik nih, Teman Pro 2. Dan sebelumnya ya, Teman Pro 2, ini digelar di Bali, dan DWP 2026 ini akhirnya kembali ke Jakarta gitu ya, sebagai kota asal dari festival musik ini pada bulan Desember nanti. Dan kepulangan ini menjadi kabar menarik ya bagi party goers gitu ya, atau kamu yang emang suka sama party-party gitu ya, dan pastinya kangen gitu ya sama atmosfer meriah dari DWP sendiri di tengah gemerlapnya ibu kota kita ini, Teman Pro 2. Dan DWP 2026 ini akan berlangsung selama 3 hari ya, Teman Pro 2. Jadi nanti mulai tanggal 11 sampai di 13 Desember 2026 di GXPO Kemayoran, Jakarta nih. Dan lokasi ini juga dipilih untuk menghadirkan pengalaman festival kelas dunia dengan panggung spektakuler dan juga suasana yang semakin meriah gitu ya bagi para pengunjung. Dan untuk akses menuju kawasan GXPO Kemayoran sendiri ini juga relatif mudah ya, Teman Pro 2. Jadi buat kamu gitu ya yang udah pingin banget nonton DWP, nanti dari luar kota dapat datang dengan lebih nyaman nih. Jadi kondisi tersebut ini membuat para penikmat musik elektronik memiliki pilihan perjalanan praktis gitu ya menuju lokasi festival selama 3 hari berlangsung, Teman Pro 2. Dan untuk tiket DWP 2026 ini juga udah resmi dijual ya melalui beberapa kategori untuk pengunjung yang ingin menikmati seluruh rangkaian acaranya nih. Dan ini juga ada kategori yang 3 day pass GA early entry ya, ini tersedia mulai di 2,1 juta rupiah ya bagi pengunjung yang ingin mengikuti festival selama 3 hari penuh gitu ya. Mungkin buat kamu yang 1 hari aja gak cukup, yang pinginnya nonton semua 3 hari, ini juga udah tersedia 3 day pass. Dan untuk 3 day pass VIP presale ini ditawarkannya mulai di 4,2 juta rupiah dengan pengalaman festival yang pastinya lebih eksklusif ya bagi para pengunjung. Dan buat kamu yang memang ada 3 day pass VIP, ini kamu bisa milih kategori tiket sesuai kebutuhan sebelum menikmati penampilan para DJ-DJ favorit kamu selama 3 hari penuh nanti, Teman Pro 2. Jadi nantinya ya, selain ada musik-musik pastinya, DWP 2026 ini diperkirakan kembali menghadirkan produksi panggung dan juga tata cahaya yang menjadi daya tarik utama festival DWP ini sendiri, Teman Pro 2. Jadi kembalinya DWP ke Jakarta ini juga membuka kesempatan ya bagi para penikmat musik elektronik untuk merayakan penghujung tahun bersama komunitas setempat nih, Teman Pro 2. Jadi buat kamu ya yang udah kangen sama kondisi-kondisi DWP gitu ya, dan apalagi ini juga akhir tahun, Teman Pro 2, buat kamu bisa sambil nyicil, nabung-nabung dulu. Tapi kalau misal udah ada uangnya gitu ya, udah langsung aja beli sekarang, Teman Pro 2, karena ini juga event tahunan ya. Jadi kalau dilewatkan enggak sayang sedikit nih, Mbak. Dan biasanya line up dari festival musik ini juga banyak DJ-DJ dari luar juga, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang memang mau banget nonton DWP, bisa langsung aja disegerakan beli tiket, dan ini ya menyesuaikan juga kategori apa, Teman Pro 2.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ya tuh berdua gak kerasa banget ya, udah mau di jam 7 aja nih, yang artinya ya aku udah harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu nih teman berdua. Tapi seperti biasa ya, jangan kemana-mana karena nanti di jam 7 malam kita akan gabung ya ke Pro2 Jakarta untuk mengikuti music live chat. Dan nanti akan ada Alan Anderson dan juga Rimar nih teman Pro2. Jadi dan kamu juga bakalan ditemenin barengan sama Edit gitu ya teman Pro2. Dan nanti di jaga malam kamu juga pastinya bakalan ditemenin barengan sama Iren nih teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 8,9 teman terbaik kamu. Tania pamit undur diri dulu, bye-bye.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overall-nya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: Butterfly era gak sih Rimarci?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa sapung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Iya, satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Dan kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary 1 dekade.
0: 1 dekade.
2: Anniversary 1 dekade pertemanan.
0: Bener. Ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget. Gitu kan. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun tuh lama banget
1: kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak sih.
1: Kita sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma
1: sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu.
0: Oke. Okay. Oh 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
1: Jangan.
2: Ya, biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Bener.
1: Compromising kak.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Sering itu dari poin ya.
2: Terus dikitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke. I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wow. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya. Benar-benar. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
1: celah-celah. Oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Yang kayak ya udahlah, bye. Gitu.
0: Ini udah big no loh gitu.
1: Iya dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak udah kamu tidurlah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku.
0: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Oke.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Ya, ya, ya.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
1: Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aku
0: oh iya.
1: Ya, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Ayo, sorry, kayak, oh ya udah kalau gitu, ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
1: dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Ya sumpah. Oh, iya. Sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius enggak serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Bener. Wow.
1: Iya, aku sampai absen, Kak.
0: Yeah.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah ampe absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan, Kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, masuk end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi Kalian bilang gini. Aduh, aku sampai nggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya, dia kan suka ini ya bottom ya.
0: Iya, benar-benar posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3, bottom 2. Ya minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya, nggak boleh ini kalau udah bottom aku nggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA Rimar. Iya mamaku kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit Ama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke, okay.
1: Itu aja. Secara singkat, coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang-bayang.
2: Iya,
0: okay.
2: Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. So, ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa? Kalau nggak,
3: I was dreaming of the man I'd be
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
0: Salpok.
4: Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan?
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang

0: ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi apa nih maksudnya yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu, itu beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nevermind dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow. Yeah. Oke, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggi Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduksi lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan.
1: Anggunli. Waduh. Oke, okay, mungkin secara apa secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-larinya kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau, Kak.
1: Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi, kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan mirisnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang, Kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang, Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, Kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Tapi tiba-tiba kayak,
2: oh. Bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba okay.
1: Iya, maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih rekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah kita aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo, Kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku pikirnya. Enggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget, Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya, Kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
1: Oh
2: ketahuan. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow, Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya, iya,
2: kan
1: iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan ya.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu.
1: Yeah.
2: Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Okay.
3: Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kalan tuh kepikiran. Cuman Kalan gak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak, "Mai, di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Entar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu." Tuh Kalan bisa, jago banget.
2: Amin. Miss of humanity.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dar.
2: Seperti ke dak-dik-duk-dar.
3: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
3: Oh, iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba, wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi Kang dia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
2: Diedit lah sama dia.
3: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Iya.
1: Yeah. Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, "Aku lagi sama Rimar." "Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu." Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: "Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimana nya gitu." Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay. Ini udah kayak, udah gak kuat, bener-bener gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Tanyalah beliau, gimana, Kak?
1: Gimana?
3: Gak sabaran. Jadi iya, Kak Alan tuh excited.
1: Oke.
3: Okay. Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya, oke." Okay. Terus aku harus nanya dulu, "Ini mau kapan, Kak?" Gitu. "Besok bisa."
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak. Udah,
1: iya benar.
2: Besok tuh kayak, "Aduh, ya, ada berapa jam lagi ya?" gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak, "Ya, ayo gitu."
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
2: Ini dar dedor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena habis ini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dig Duk Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak, pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
0: Sama awak. Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Ya. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini.
0: Boleh.
2: Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, pakai.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta
0: juga.
2: Lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kita,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nontonnya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten.
0: Betul.
1: Di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama ke Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya.
2: Yeah.
0: Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Nah. Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempat juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pengen jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya. Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi di spesial Pro 2 Jaga Malam Mental Health gitu ya. Dan setiap malamnya kalau di Pro 2 Jaga Malam ini, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang expert di bidangnya. Malam hari ini saya tidak sendiri teman Pro 2. Saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2. Ini adalah salah satu tokoh yang sebenarnya sering banget kita dengar namanya, Sofia gitu ya. Dan beliau ini merupakan founder dan juga sekaligus ketua Indonesia Sehat Jiwa. Ada Ibu Sofia Ambarini Eskom MM yang sudah hadir di studio Pro 2 bersama dengan aku malam hari ini. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam
0: Mbak. Wow, boleh lebih dekat sama mic ya, karena suaranya benar-benar kayak halus sekali, soft banget sesuai dengan namanya ya, Sofia. Soft-soft gitu ya. Sehat Ibu malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktunya sehingga bisa datang ngobrol malam hari ini. Kita akan banyak belajar, banyak sharing juga. Mungkin teman-teman Pro 2 yang relate dengan tema malam hari ini. Karena menarik banget ketika ngobrolin soal laki-laki. Bu Sofi, mungkin sebelum lebih jauh, emang se-urgent itu ya, kita harus tahu ternyata kalau ngomongin soal data, report yang ada, laki-laki ini adalah gender yang sebenarnya paling banyak ditemukan juga nih Bu. Kalau kita bicara soal mereka punya masalah mental health dan lain sebagainya, dan berakhir sampai suicide. Di awal Bu, mungkin apa yang mau disampaikan oleh Bu Sofia sendiri sebelum kita lebih jauh tentang Indonesia Sehat Jiwa?
1: Oke, kalau mengenai Indonesia Sehat Jiwa sendiri, ini kita memang suicide prevention crisis intervention.
0: Oke.
1: Jadi memang kita berusaha mencegah terjadinya bunuh diri, terutama di usia produktif. Dan dari data yang ada selama ini pun juga dari data yang dari berbagai macam sumber, karena di Indonesia ini kan suicide registry datanya kan tidak cuma di satu institusi saja ya.
0: Betul.
1: Scattered ya datanya, jadi mungkin data realnya bisa bervariasi.
0: Okay.
1: Nah itu memang semuanya menyatakan juga bahwa rate kesuksesan bunuh diri itu dipegang oleh laki-laki.
0: Oke. Okay. Kesuksesan bunuh diri itu
1: ya,
0: dipegang oleh laki-laki.
1: Iya, betul.
0: Wow, dan ini memang ada datanya ya teman Pro 2 ya. Jangan bilang ah mana mungkin gitu ya. Tapi menarik nih Bu Sofi. Nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya yang membuat laki-laki yang kelihatannya secara manly, physically dia benar-benar orang yang benar kayaknya gender yang kuat banget, lebih kuat dari perempuan, tapi ternyata dia juga punya sisi fragile ataupun kalau kita bilang mungkin susah untuk mau mengungkapkan sesuatu kepada orang lain, akhirnya disimpan sendiri jadi bom waktu, dan akhirnya ya seperti hal yang mungkin hari ini lagi happening gitu ya. Tapi sebelum lebih jauh, Bu Sofi boleh gak jelasin ini Indonesia Sehat Jiwa, karena di balik Indonesia Sehat Jiwa ada nama Sofia. Itu ceritanya gimana sih Bu, sampai kemudian ada Indonesia Sehat Jiwa sampai dengan hari ini eksis dan kita dengar terus untuk bisa membantu juga, jadi kayak apa ya, jadi kayak tempat untuk mereka yang mau menyembuhkan diri gitu ya, ketika kita lagi gak baik-baik aja kita bisa bergabung di komunitas ini, luar biasa. Ceritanya gimana Bu, boleh diceritain dulu gak?
1: Ya. Oke, awalnya ini mungkin dari tahun 2023 ya. 2023 itu di mana di penghujung tahun itu, bulan-bulan Desember itu, kayaknya setiap hari saya tuh selalu membaca, ada yang bunuh diri setiap minggu kayaknya.
0: Mm-hmm.
1: Selalu ada update-nya setiap hari, sampai saya rasa kok ini kok gak ada penanganan mengenai hal ini gitu. Jadi mungkin berangkat dari compassion saja gitu, bahwa kasihan ya orang ini kalau bunuh diri, coba kita... pada waktu itu kan yang terkenal jembatan di Suhat ya gitu. Jadi pada waktu itu mungkin saya berpikir sama teman-teman, karena kita dari yayasan sosial juga, jadi gimana yuk caranya kita selamatkan yang dari jembatan itu supaya mereka jangan terjun dan bunuh diri.
0: Okay.
1: Ternyata kemudian setelah kita selamatkan dari jembatan itu tidak segampang itu, karena kalau tidak terjadi pemulihan di akar masalahnya, dia akan kembali lagi.
0: Mm-hmm.
1: Akan kembali lagi dan akan kembali lagi. Sehingga kemudian mulailah evolving kita.
0: Okay.
1: Dari cuma sekedar menarik orang dari jembatan ya, supaya jangan lompat gitu. Sehingga berkembang, evolving, sehingga sekarang Indonesia Sehat Jiwa itu menjadi jembatannya, supaya bisa orang yang memiliki masalah itu bisa bertemu dengan profesional. Jadi kita jembatannya.
0: Okay.
1: Karena mungkin di Indonesia pada saat itu kan dia kan belum ada budaya untuk konseling.
0: Yes.
1: Kalau kita ke psikolog atau psikiater, stigmanya kan seolah-olah ih punya sakit mental.
0: Iya, malu
1: sakit
0: dong,
1: sakit mental gitu. Bikin malu. Kemudian orang juga tidak tahu apa bedanya ada masalah mental dengan sakit jiwa, demikian gitu. Jadi kita akhirnya dari jembatan menjadi jembatan. Jadi okay. Jadi gitu. Jadi ceritanya mengenai Indonesia Sehat Jiwa itu seperti itu awalnya. Okay. Nah, pada saat ini kita menjadi suatu movement, kalau saya bilang, karena sebetulnya kan mengenai mental health itu sudah ada di DNA setiap orang ya.
0: Okay.
1: Cuman bagaimana cara kita men-trigger itu supaya bisa menjadi, supaya mereka bisa jadi move dan bisa aware akan diri mereka sendiri, terutama generasi zilenial ya, yang paling banyak memiliki masalah. Jadi saya pikir kenapa tidak kita empower juga generasi yang sama untuk bisa membereskan masalah di generasi mereka sendiri. Kemudian saya sendiri juga I believe kita ini memang harus mengadakan berbagai macam kegiatan preventif untuk bisa mencegah, tapi menurut saya itu tidak cukup. Kita harus juga ada namanya early intervention. Jadi pada saat ini juga kita dimulai peer support kita, kita mulai dari SD kelas 4. Di mana itu kita namanya peer buddy. Di situ udah mulai untuk menjadi jembatan-jembatan untuk menuju generasi yang lebih baik.
0: Wow, menarik sekali ya. Jadi kalau tadi disampaikan sekilas, yang kita tangkap adalah bahwa Indonesia Sehat Jiwa ini adalah jembatan yang juga menjadi jembatan bagi orang lain untuk kemudian mereka kalau misalnya pengen pulih dengan kesadaran mereka, mereka ada sesuatu yang salah ataupun mungkin masalah dengan mental health, ya udah kalian boleh banget bergabung. Dan nanti di dalam komunitas ini akan ada banyak kayak volunteer gitu ya, yang bisa sharing gitu ya, Bu Sofia.
1: Justru di Indonesia Sehat Jiwa ini garda terdepan kita itu bukan psikolog ataupun psikiater.
0: Oh, wow.
1: Tapi jadi biasanya kalau mental health ini, kayaknya masalah mental health ini selalu menjadi tanggung jawab profesional seperti psikolog dan psikiater. Kalau di Indonesia Sehat Jiwa ini, di mana garda terdepannya adalah peer support. Jadi kita memiliki peer support academy yang dilatih dan diawasi oleh para psikolog. Jadi kalau tenaga ahli di tempat kita menjadi mentornya. Nah, jadi kita ini inspired oleh jembatan gitu, menjadi jembatan, sehingga kita punya tagline untuk Indonesia Sehat Jiwa Academy adalah be a bridge, save a soul.
0: Wow, be a bridge, save a soul gitu ya. Karena dengan menjembatani, menjadi jembatan tadi, kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang mungkin mereka lagi punya masalah nih gitu ya, Bu ya.
1: Betul. Okay. Jadi kita tidak dalam posisi untuk menyelesaikan, karena kita bukan tenaga ahli ya. Tetapi kita menjembatani, kemudian menemani mereka untuk mendapatkan bantuan profesional.
0: Oke. Jadi memang ada prosesnya di situ ya. Oke. Nah, Bu Sofi, kalau di Indonesia Sehat Jiwa ini pertama kali ada berarti di Malang.
1: Di Malang awalnya namanya Malang Raya Sehat Jiwa.
0: Oke, Malang Raya Sehat Jiwa.
1: Karena kan pada waktu itu banyak teman saya di Jakarta yang pada nanya, di Malang kok sekarang jadi kayak kota bunuh diri gitu. Bahkan katanya ada yang survei ke Malang, survei mana jembatan-jembatan yang enak nih buat bunuh diri.
0: Sama kayak gitu ya?
1: Iya, pada waktu itu.
0: Oke. Dan akhirnya kemudian dari Malang Sehat Jiwa,
1: Malang Raya Sehat Jiwa
0: berubahlah jadi Indonesia Sehat Jiwa. Ya, cakupannya lebih besar kalau kita lihat.
1: Iya, betul.
0: Kenapa akhirnya dirubah, Bu?
1: Karena pada waktu hotline kita mulai sekitar 50% itu berasal dari luar kota. Jadi kemudian setelah itu kita mulai membuka cabang-cabang di kota-kota lain ya. Terakhir kita buka di Makassar ya. Karena itu kita menjadi Indonesia Sehat Jiwa. Karena kadang-kadang kalau yang menelpon dari luar kota, kemudian ya kita di Malang dong, kita gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi saya berpikir kenapa gak kita juga mengcopy struktur yang sudah kita bikin di Malang ini untuk di kota-kota lain.
0: Oke, berarti memang kalau sekarang sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia, Ibu?
1: Kita baru setahun ya. Jadi saya berubah jadi Indonesia Sehat Jiwa itu tahun 2025, 17 April. Kita saat ini memiliki mungkin 5 cabang yang paling aktif, terakhir dan terakhir ini adalah Makassar.
0: Yang Jogja, paling aktif Makassar ya.
1: Ya, yang paling baru soalnya.
0: Yang paling baru dan paling aktif gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, kita balik lagi ke tema kita. Ini menarik ya, Bu Sofi, mungkin bagi teman-teman yang kayak tadi udah ada beberapa WhatsApp yang masuk, ada pertanyaan yang menggelitik menurut saya. Misalnya ada yang bilang kayak gini, emang cuma laki-laki aja yang berpotensi bunuh diri? Juga banyak kok datanya perempuan. Yes, tapi malam hari ini seperti yang tadi Bu Sofi bilang, memang kalau dilihat secara data, memang laki-laki lebih banyak ya, Bu ya?
1: Ya, jadi gini, kalau percobaan bunuh diri mungkin banyak, kita kan ada macam-macam ya. Jadi untuk menjadi suicide sendiri, kita mungkin harus lihat untuk depresi berat berapa kasusnya. Kemudian ada yang memiliki ide untuk suicide, kemudian setelah itu baru naik menjadi suicide attempt, baru kemudian menjadi betul-betul suicide. Jadi memilih tahap itu melalui beberapa tahap dulu. Okay. Nah, kalau kenapa kok laki-laki ini banyak tingkat suksesnya lebih tinggi? Karena biasanya cara yang mereka pakai juga lebih mematikan.
0: Okay.
1: Jadi kalau dari data, kau bilang kenapa kok apakah berarti laki-laki lebih stres? Ya, mungkin juga tidak, karena data untuk yang merich kita punya hotline untuk curhat itu 62% itu perempuan.
0: Okay.
1: Jadi perempuan paling banyak komplain, tetapi ya komplain.
0: Okay.
1: Oh, curhat lah,
0: bukan curhat
1: ya, gitu sharing. Ya. Tetapi laki-laki yang sukses lah ya percobaan bunuh dirinya. Kebanyakan perempuan tuh masih bisa diselamatkan. Tapi kalau kita lihat dari metode yang dipakai, itu juga laki-laki tuh biasanya lebih mematikan metodenya. Yang mereka gantung diri, yang dengan senjata. Atau sementara kalau perempuan, biasanya mereka memilih metode yang lebih soft. Sehingga tuh mungkin masih ada waktu buat tim yang menyelamatkan itu, masih ada waktu untuk bisa merich mereka. Contohnya misalnya mereka minum pil overdosis, kemudian mereka mau bunuh diri, kemudian mereka ke pantai dulu. Ini yang barusan terjadi di kita baru kemarin gitu.
0: Oke, okay, dulu ya.
1: Iya betul. Tapi kalau laki-laki biasanya mereka pun sudah, kalau sudah memiliki memilih suatu cara, itu biasanya yang bahkan kalau di tengah-tengah perbuatan mereka tuh mereka harus berubah niat, itu udah susah gitu loh.
0: Okay. Entah langsung udah kadung gitu,
1: kadung,
0: ya.
1: Betul,
0: betul, iya. Betul. Jadi yang lebih langsung ke ekstrim dan nggak bisa langsung tolong gitu ya.
1: Ya, memang secara data kalau bisa dilihat mungkin bisa data WHO juga ada gitu ya. Kemenkes juga ada. Nah, itu memang yang cara-cara yang dilakukan itu yang oleh laki-laki memang yang lebih mematikan.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau bicara soal mungkin dari faktor budaya, faktor sosial, kayak misalnya dari kecil ya, kalau kita punya anak laki-laki atau orang lain punya anak laki-laki, tanpa sadar kita sering bilang laki-laki harus kuat ya, laki-laki nggak boleh nangis ya. Dan mungkin nggak sih itu bisa jadi salah satu stimulan yang sebenarnya salah akhirnya disalah persepsikan. Ketika mereka besar ada problem, mereka merasa bahwa aku nggak boleh nangis nih, aku harus struggle. Tapi karena orang tuh semua ada kayak batas dan limitnya sudah habis, akhirnya terjadilah hal seperti itu. Nah, apakah kemudian kalau kita bicara soal faktor sosial dan budaya, inilah hal utama yang kemudian paling bikin laki-laki tuh jadi kayak susah terbuka, susah curhat, susah sharing misalnya soal masalah mental mereka. Menurut Bu Sofi gimana?
1: Kalau menurut saya memang sebelum itu kan menjadi suatu stigma ya. Tapi sebelum laki-laki itu mungkin susah mencari bantuan, mereka juga awalnya juga mereka tuh susah untuk mengakui bahwa mereka itu memiliki masalah. Itu memang dipengaruhi oleh konstruksi sosial sejak kecil, pola pengasuhan juga, kemudian cara mereka juga untuk memecahkan suatu masalah.
0: Okay.
1: Nah, kalau pola pengasuhan itu tadi yang mereka tidak divalidasi, jadi terakhir kok laki-laki nangis. Nah, itu sehingga menjadi suatu stigma pada saat mereka sampai dewasa pun itu menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan.
0: Okay.
1: Jadi itu juga yang akhirnya menyulitkan pada saat mereka sebetulnya membutuhkan suatu bantuan, mereka tidak mencari karena mereka di situ sudah terstigma bahwa wah, kalau saya sampai curhat nih ceritanya tuh berarti saya ini lemah, saya malu nih. Saya nanti jadi beban nih orang lain. Nah, kalau saya jadi beban, harga diri saya gimana nih sebagai seorang laki-laki ya. Jadi itu berbagai macam faktor yang membuat laki-laki itu seeking help behaviornya itu lebih rendah daripada perempuan.
0: Oke, okay, ya, jadi tanpa sadar memang kayaknya udah dari kecil udah mendengar hal kayak gitu. Jadi seperti tadi Bu Sofi bilang, mau minta bantuan tuh kayaknya gengsi gitu ya. Yeah. Tapi ada gak sih Bu kayak tanda-tanda yang kemudian bisa kita lihat dan sering banget ini luput dari perhatian kita ketika seorang laki-laki itu sebenarnya lagi memang dia lagi mengalami depresi berat, tapi kita nggak tahu gitu, kita nggak sadar. Padahal mungkin teman kita di sekitar kita butuh bantuan, tapi kita nggak bisa bantu karena kita nggak tahu.
1: Oke, okay, kalau saya membaca ya, kemudian saya juga mengalami dan melihat gitu ya. Kalau menurut saya tanda-tanda itu ada yang memang yang ada tanda-tanda, tapi ada juga yang nggak ada, Mbak. Karena juga banyak ya, apalagi di luar negeri tuh dia tuh habis pesta, kemudian dia tuh juga kelihatan bahagia, tapi begitu beberapa jam kemudian dia commit suicide. Okay. Jadi, tapi kalau tanda-tanda umum mungkin dia mulai menarik diri, ya, kemudian mulai saying goodbye kepada teman-temannya, merapi-rapikan barangnya, itu bisa, itu bisa suatu tanda-tanda yang bisa kelihatan.
0: Bisa kelihatan, bisa kebaca. Mungkin kita jadi kayak harus. Tapi kalau di era sekarang kan orang banyak yang kayak nggak mau tahu dan merasa bahwa udahlah itu urusan orang, nggak mau terlalu masuk gitu ya. Kayak kurang peduli gitu loh Bu. Menurut Ibu ini juga kayak jadi sesuatu yang memang akhirnya sekarang kita harus punya persepsi baru bahwa ketika udah mulai ngeliatin tanda-tanda gitu, kita rangkul deh teman kita, kita ajak ngobrol deh.
1: Justru itu adalah salah satu kampanye Indonesia Sehat Jiwa.
0: Jadi
1: bagaimana kita menumbuhkan empati terhadap orang, orang lain. Bagaimana kita memberikan perhatian.
0: Bukan kepo ya.
1: Iya. Beda kalau kepo tuh, kamu ngapain aja sih kamu.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau ini mungkin kalau melihat temannya misalnya tidak memiliki behavior seperti biasanya, gitu. Itu kasih perhatian, tetapi tidak kepo ya. Jadi cukup, hari ini kamu kemana, gitu. Cukup seperti itu, gitu. Jadi supaya mereka merasa ditemani.
0: Kalau misalnya ada keluarga ataupun teman yang kemudian ada di sekitar kita dan menunjukkan hal-hal seperti itu, kira-kira respon yang paling bisa kita tunjukkan tapi tidak mengganggu mereka, membuat mereka nyaman untuk bisa kayak mau cerita, mau mulai terbuka, itu respon yang paling minimal tuh seperti apa sih Bu?
1: Kalau di pojok curhat gitu ya, kita ada tag-nya ada let's talk, we listen, we don't judge. Jadi memang kita hanya listen, bukan hear ya. Hear itu kita cuma dengar, tapi kok listen, kita memang listen, tapi kita don't judge dan kita juga gak komentar. Jadi kita memang menemani mereka, apapun yang mereka ingin katakan itu kita dengarkan, kemudian kita tidak ngejudge mereka. Itu akan sangat membantu mereka pada tahap itu. Jadi tidak tidak usah di counter dengan wah harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. No, you just listen. You just listen and you don't judge. Just be there for them. Itu udah enough.
0: Jadi kayak kita hadir ya untuk mereka ya.
1: Hadir.
0: Karena kadang sebenarnya presence kita yang akan lebih kayak berguna, bermanfaat daripada kita cuman kayak malah menggurui, kan kebanyakan jatuhnya jadi menggurui ya Bu ya.
1: Ya betul.
0: Akhirnya orang jadi kayak gak mau deh ngobrol sama kamu gitu.
1: Betul, karena pada saat itu mereka butuh untuk ditemani dan merasa terhubung dengan orang lain. Karena kadang-kadang kalau mereka merasa sendiri, mereka merasa tidak ada yang tidak ada harapan, tidak ada yang orang yang dekat mereka lagi. Nah itu baru bisa menuju ke taraf yang lebih fatal.
0: Berarti kalau kita bicara selain daripada stigma maskulinitas misalnya, ketika laki-laki itu punya beban, dia sebagai seorang kepala keluarga, dia sebagai misalnya tulang punggung dan lain sebagainya. Nah ini apakah kemudian juga termasuk pengaruh yang akhirnya makin tinggilah resiko suicide pada laki-laki tadi Bu Sofi?
1: Ya tentunya itu selain mereka juga takut menjadi beban. Kemudian sekarang kan banyak ya campaign-campaign yang kelihatannya mungkin seolah-olah itu receh ya, tapi itu cukup mungkin cukup diingat, seperti contohnya kalau di TikTok itu ada kayak laki-laki tidak bicara ya, kayak itu tuh sebenarnya saya agak kurang suka, karena walaupun dianggap sebagai gurauan, tapi lama-lama itu kan bisa teringat terus-terusan. Jadi karena itu kita membuat campaign sekarang adalah laki-laki harus bercerita. Terus kemudian banyak cerita bahwa kalau jadi laki-laki zaman sekarang tuh demand-nya. Jadi demand-nya kalau dia menjadi suami adalah dia harus bisa membiayai ini, membiayai itu.
0: Betul.
1: Harus atletis, harus cakep, berkarir bagus, atau itu tuntutannya sudah jadi unreasonable kalau sekarang ini. Jadi perempuan maunya harusnya diratukan dan sebagainya. Jadi sebagai, nah segala tuntutan seperti itu, tren-tren seperti itu yang secara di media apa TikTok ya, yang mereka itu sering saya lihat itu, nah itu juga bisa somehow itu masuk ke dalam memorinya mereka dan dianggap tuh serius. Belum lagi kalau laki-laki ini kan dia juga ada keterbatasan literasi emosional ya. Jadi kadang-kadang mereka sendiri juga tidak tahu tuh mereka sedang merasa apa. Kemudian mereka juga tidak tahu how to talk about the feeling. Kemudian mereka juga takut, wah nanti kalau saya overwhelmed sama feeling kita ini bagaimana. Jadi banyak sekali yang memang faktor-faktor yang menghalangi seorang pria untuk bisa mencari bantuan.
0: Berarti memang kalau tadi Bu Sofi bilang bahwa antara perempuan dan laki-laki, perempuan dan pria, wanita dan pria itu ketika mereka punya masalah, pasti ini akan berbeda. Apakah itu berarti pengaruh dari

0: Kemudian kalau laki-laki hanya 15.000 kata, mungkin benar, seperti itu. Jadi
1: benar, benar.
0: Jadi seolah-olah tuh perempuan kelihatannya lebih ekspresif ya,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi mungkin juga the idea of the itu saya sih bilang tergantung orangnya ya. Tapi okay, bahwa mereka lebih ekspresif tuh iya.
1: Oke. Okay. Ada komentar di YouTube RRI Malang Official ya dari Atriski Fonda. Katanya laki-laki lebih punya tekad tanpa harus mikir panjang ke depannya. Kemudian saat mentalnya kurang baik-baik aja, tetap ya laki-laki harus bercerita. Silakan ya, ditanggapi Bu Sofi.
0: Ya betul. Apa namanya? Siapa tadi namanya?
1: Rizky Fonda.
0: Oh, itu kebetulan salah satu volunteer kita juga.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi
1: okay,
0: beliaulah itu yang dari apa namanya mengalami jalan dari bagaimana dia menjadi seorang dari misalnya laki-laki yang tidak bercerita, tapi sekarang menjadi oke okay di kita. Kita di tempat kita tuh banyak volunteer kita laki-laki gitu okay, ya, okay, ya. Yang sampai mereka tuh di antara sebayanya mereka juga. Pendekatannya mungkin kalau laki-laki itu kan gak mau dibilang curhat ya.
1: Iya gitu gak ya, mau, kayak lagi ngopi aja gitu ya.
0: Betul, jadi mungkin strategi yang di kita, yang bagaimana yeah, cara supaya bisa nge-reach audiens yeah, laki-laki ini supaya mm-hmm, bisa mereka tetap itu mungkin dengan cara seperti pendampingan sebaya. Okay. Contohnya seperti apa? Kegiatan bersama, seperti okay, olahraga bersama-sama. Mm-hmm. Jadi pada saat ini kita memiliki program untuk badminton bersama. Indonesia Sehat Raga kalau kata mereka. Mereka yang laki-laki ini ya, kelompok volunteer laki-laki ini yang menciptakan. Di mana ini juga boleh terbuka buat umum setiap hari Rabu. Itu bisa ditanyakan di IG kita. Kalau misalnya ingin berkegiatan bersama kita, ikut komunitas laki-laki di Indonesia Sehat Jiwa ini, laki-laki harus bercerita itu bisa ikut kegiatan olahraga setiap hari Rabu.
1: Wow ya. Jadi ternyata di Indonesia Sehat Jiwa ini kamu gak akan cuma menemui kayak cuman curhat, deep talk, enggak. Ada kegiatan-kegiatan bersama yang ternyata bisa bikin kita jadi kayak ngeblend, nyaman buat ngobrol gitu ya. Dan treatment-treatment yang memang ini sudah di bawah dari teman-teman expert psikologi gitu. Jadi memang volunteernya adalah teman-teman dari berbagai bidang, tetapi ini dibawahi oleh teman expert di bidang psikolog gitu ya Bu ya.
0: Ya tentunya.
1: Jadi ada guidance yang tepat begitu.
0: Ya karena kita memang berprinsip baru kita guided by compassion. Awalnya by kan compassion, kita memang compassion ya, tapi yeah, kita juga grounded by science.
1: Wow.
0: Jadi kita harus jelas keilmuan kita dari mana. Kita juga diawasi oleh Rumah Sakit Jiwa Rajiman Lawang sebagai advisor kita. Kemudian dari RSUB juga. Kemudian para psikolog klinis dan psikolog psikolog klinis, psikolog umum ya dari UMM.
1: Oke. Okay. Nanti kita masih akan balik lagi teman Pro 2, tapi kita jeda dulu setelah beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana. Kamu boleh tanya ya, langsung aja di chat live chat ya YouTube Malang RRI Malang Official atau di WhatsApp Pro 2 di 081-555-600-879. WhatsApp yang masuk akan kita baca tapi setelah yang satu ini.

Binturong adalah salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

0: Oke, teman Pro2 malam hari ini kita masih balik lagi di spesial Pro2 Jaga Malam ya, di Mental Health kali ini. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat, ini di depan aku tuh ada brosur, ada kayak flyer atau pamflet gitu, bahwa we are recruiting, ini lagi rekrutmen ya Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Untuk volunteer mental health, seperti itu. Kalau mereka yang mau bergabung di Indonesia Sehat Jiwa, apakah berarti harus yang sehat-sehat aja nih dalam tanda kutip atau gimana Bu?
1: Oh ya, oke. Jadi
0: menarik nih.
1: Salah satu misi dari Indonesia Sehat Jiwa itu, di mana kita ada public campaign atau mengkampanyekan mengenai pentingnya kesehatan mental kepada semua orang.
0: Oke.
1: Nah, untuk yang ingin berperan serta di tempat kita, itu kita welcome dengan volunteer. Untuk volunteer bisa menjadi peer support. Peer support ini bisa dari background apapun aja.
0: Boleh ya.
1: Nanti akan mendapatkan pelatihan dari kita. Kontribusinya mereka pun bisa bermacam-macam. Bisa di tim counseling, tim edukasi, kemudian tim sosmed, bahkan tim penelitian dan riset data juga ada. Jadi sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Terus kemudian kadang-kadang ada juga yang pasien yang sudah tertangani oleh psikiater, cuman mereka pengen mencari tempat aman untuk beraktivitas. Nah, di situ kita ada namanya support group. Jadi kita ada relawan yang kita engage sebagai peer support, ada juga yang kita kelompokkan sebagai support group, di mana mereka tidak diberikan beban untuk mendengarkan masalah orang di tim konseling misalnya, tetapi mereka bisa beraktivitas bersama kita di ruang amannya. Jadi mereka di mana di situ adalah proses rehabilitasi mereka untuk menuju kepada kehidupan yang normal.
0: Oke, jadi misalnya buat teman-teman yang tertarik, nanti bisa langsung hubungi hotline-nya aja gitu ya.
1: Betul.
0: Dan nanti juga karena akan ada proses screening kayak gitu ya Bu ya, untuk yang mau bergabung jadi volunteer. Karena memang menarik sekali kalau menurut aku tadi, seperti yang diceritakan Bu Sofi, bahwa di sini tuh nantinya kita akan bisa tahu kita kelompok yang mana, kelompok yang mana, tapi tetap bisa menjadi volunteer yang nantinya tetap bisa useful untuk orang lain, untuk bisa ngebantu di bidang apapun kita gitu ya.
1: Betul.
0: Ini keren banget sih Bu Sofi dan teman-teman bisa punya ide yang seperti ini. Tapi Bu Sofi, balik lagi ke tema kita di sisa waktu yang masih kita punya. Kalau misalnya seringkali kita ketemu mungkin dengan pasangan kita atau teman kita yang lagi dalam masalah, kita berniat membantu tapi malah terkesannya jadi kayak terlalu kepo, terlalu judgment. Kalimat pendekatan seperti apa sih Bu yang bisa kita coba untuk menstimulasi mereka agar mereka paham bahwa kita peduli, bukan untuk ikut campur? Itu dari mulai kayak gimana dulu Bu misalnya?
1: Oke, mungkin kalau di PFI ini kita kan ada tiga ya, listen, kemudian look, listen, and link. Nah, kemudian kalau kita mau look itu, kita harus tahu kalau misalnya kok ada orang yang sekiranya sedang tidak baik-baik saja.
0: Yes.
1: Jadi kita sapa mungkin ya, seperti apa, baru kemudian kita listen, mendengarkan pada mereka. Nah, listen ini kita seperti saya bilang tadi, kita we don't judge, kita hanya listen saja, memvalidasi apapun perasaan mereka. Memvalidasi di sini bukan berarti bahwa kita menyetujui ya gitu. Jadi kadang-kadang ada memang kok dia punya point of view seperti itu. Nah, ini salah di sini, kadang-kadang orang bilang memvalidasi membenarkan, bukan. Memvalidasi adalah memang betul itu yang dia rasakan dari sudut pandang dia dengan pengalaman dia dan background mungkin yang dia selama ini dia jalani. Jadi kita validasi memang it is okay untuk merasa seperti itu. Dan kemudian kita dengarkan apa masalahnya, apakah hanya venting atau memang dia butuh kemudian intervensi yang lebih serius lagi. Nah, untuk itu kita harus anjurkan untuk bisa mendapat penanganan dari profesional.
0: Kalau tadi ya, Bu Sofi bilang bahwa biasanya masalah-masalah yang kemudian menjadi pemicu akhirnya terjadilah suicide itu, selain relation, selain keluarga, ada lagi masalah-masalah misalnya dalam dunia pekerjaan. Hari ini kita tahu bahwa faktanya dunia pekerjaan yang kompetitif misalnya, ini bisa menjadi trigger atau pemicu kemudian seseorang jadi stres, depresi, dan berujung pada suicide. Nah, bagaimana Bu kemudian yang bisa kita lakukan manajemen secara kejiwaan kita di tempat kerja untuk menekan angka anxiety ini pada karyawan, khususnya laki-laki Bu?
1: Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai dia committed suicide, itu kan tidak pernah hanya karena satu faktor. Jadi itu selalu karena multifaktor. Mungkin ada salah satu tekanan di pekerjaan. yang mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Kalau itu ya kita harus adakan manajemen stres di kantor.
0: Okay.
1: Dan dia juga harus ada bagaimana dia meregulasi emosi, kemudian cara mereka beradaptasi di kantor. Kalaupun saya boleh bilang mungkin yang selama ini datang di kita, kalau misalnya masalah di kantor itu sebenarnya manageable ya, tapi yang lebih berat itu adalah kalau sudah mulai masalah finansial kalau yeah, di laki-laki.
0: Betul, betul.
1: Biasanya kalau di kantor tapi dia masih ada misalnya dibayarnya oke, kemudian dia ada sisi lainnya dia masih suka. Stres di kantor itu mungkin menurut mereka bisa manageable ya, kalau cuma single faktor itu saja gitu. Tapi kalau sudah mulai dengan biasanya lebih kepada masalah finansial. Kalau masalah di kantor, kalau laki-laki sih so far kalau yang saya lihat dari hotline, karena dia pergaulan di kantor biasanya itu perempuan. Kalau laki-laki pasti permasalahannya kalau dia kehilangan pekerjaan.
0: Kehilangan pekerjaan gitu, ya,
1: iya.
0: Lebih ke situ. Tapi kalau ada laki-laki yang kemudian sudah tahu bahwa nih kamu perlu deh ke misalnya psikiater atau psikolog, tapi dia menolak Bu untuk konsultasi gitu ya, padahal mungkin udah dibujuk-bujuk sama keluarga atau temennya. Langkah alternatif pertama bisa kita ambil sebagai keluarga terdekat sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan apa Bu?
1: Kalau gitu kita mesti mendampingi dia dulu tentunya, terus kemudian okay. mungkin kita cari di mana seperti yang kenapa kok kita membuat peer-peer support ini, karena kadang-kadang memang ada resistensi yang di mana mereka kalau langsung ke tenaga ahli itu menimbulkan stigma yang seolah-olah nih saya ini bermasalah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi itulah kenapa kita mengadakan peer-peer support seperti ini. Kadang-kadang banyak ya keluarga yang tolong dong bicara sama anak saya.
0: Iya, betul. Sering banget itu.
1: Iya, tolong bicara sama anak saya karena biar bagaimana dukungan sebaya tuh mereka lebih terbuka.
0: Perlu, betul.
1: Jadi kalau memang ada yang keluarga yang aduh saya gimana cara ngomong nih sama anak saya. Nah, boleh coba hubungin di kita, siapa tahu kita bisa membantu karena di tempat kita tersedia berbagai macam peer dari berbagai macam usia. Jadi mungkin bisa dicari yang cocok kemudian sehingga kalau mereka sudah cocok diharapkan kemudian mereka mau untuk didampingi ke profesional. Karena pada akhirnya semua itu semua penanganan itu memang harus dilakukan oleh profesional.
0: Oke. Okay. Berarti kalau tadi disebutkan peer support group misalnya, kayak ada kalau di Indonesia Sehat Raga tadi ya, apa tadi Bu? Indonesia, apa tadi, sorry bener, yang main badminton bareng.
1: Ya betul,
0: iya. Ya kan, itu apakah itu efektif Bu dibanding hanya mungkin terapi-terapi individual dalam membantu mereka terbuka, apakah cukup efektif ketika ada peer support group misalnya?
1: Sejauh ini untuk masing-masing ya, kalau untuk Pojok Curhat mungkin memang banyak yang perempuan, walaupun ada juga laki-laki, kemudian ada di support group juga. Kalau menurut saya sih masing-masing mencari bentuknya sendiri, kan di kita tidak cuma satu ya. Jadi kalau di Indonesia Sehat Raga ini bermain badminton, saya lihat banyak yang laki-laki,
0: malam-malam
1: gitu ya. Dan kelihatannya mungkin karena masih berjalan sampai sekarang ya tentunya ya oke-oke saja gitu ya.
0: Oke. Terakhir Bu, kira-kira apa sih sebenarnya program atau kampanye yang paling amat mendesak yang kemudian ini sudah pernah diobrolin bareng dengan teman-teman di Indonesia Sehat Jiwa, yang paling mendesak yang perlu dijalankan pemerintah LSM untuk saat ini gitu ya, untuk menekan angka bunuh diri Bu pada laki-laki?
1: Untuk menekan angka bunuh diri pada laki-laki pada saat ini adalah hilangkan stigma bahwa laki-laki itu harus kuat gitu loh. Laki-laki itu tidak boleh mencari bantuan. Misalnya kan laki-laki kalau misalnya dia mencari bantuan itu adalah bentuk dari dia kurangnya maskulinitasnya.
0: Maskulinitasnya
1: ya, gitu ya. Jadi perlu dinarasikan bahwa mencari bantuan itu adalah salah satu bentuk strategi untuk bisa memaintain ketahanan jiwanya sendiri. Jadi
0: okay.
1: itu merupakan suatu keberanian, courage.
0: Betul.
1: Untuk mencari bantuan gitu.
0: Betul. Nah ini kalau tadi yang disampaikan sama Bu Sofi adalah mengubah stigma, tentunya bukan hanya peran kita-kita saja, tapi dari orang tua nih, dari pola budaya sosial juga ya Bu ya. Ini kita harus juga kemudian memahami bahwa narasi-narasi yang kadang tanpa sadar tuh kita malah membuat jadi gendernya jadi lemah gitu ya. Laki-laki gak boleh minta bantuan, laki-laki mungkin harus dihilangkan, diganti dengan hal yang pas agar nanti ketika anak dewasa, ketika dia need help, dia akan cari gitu ya, agar kemudian ketika punya masalah, dia tahu nih how to solve the problem, jadi bukan lari dari masalah atau justru melakukan hal-hal lain yang justru beresiko tinggi dan membuat harus sampai meregang nyawa begitu ya. Dan salah satunya melalui Indonesia Sehat Jiwa. Mungkin boleh Bu closing terakhir, apa yang mau disampaikan terkait dengan apa yang hari ini kita ngobrolin juga malam hari ini di spesial tema kita, yang mau Ibu pesankan apa buat semua generasi muda?
1: Untuk generasi muda mungkin it's okay to be not okay, dan bahwa kalau memiliki masalah mental itu bukan berarti Anda adalah orang dengan suatu sakit jiwa gitu. Karena orang yang memiliki mental yang sehat itu bukan adalah orang yang bebas problem, tapi yang tahu bagaimana cara mengatasi problem yang datang di hidupnya. Jadi kalau kita misalnya banyak problem, itu bukan berarti Anda tuh memiliki masalah mental loh. Nah, jadi problem itu hanya menandakan bahwa Anda itu manusia.
0: Betul.
1: Dan manusia itu yang memiliki mental yang sehat adalah tahu bagaimana cara memecahkan problem yang dimiliki, bukan wow. berhenti di situ.
0: Wow, thank you banget Bu Sofia Ambar ini keren banget malam hari ini obrolannya. Menurut aku kayaknya 1 jam kurang ya, tapi udah dikasih kode nih untuk harus segera kita akhiri obrolannya, dan luar biasa banget. Semoga apa yang tadi menjadi obrolan kita, sharing kita malam hari ini juga bisa menjadi satu kekuatan baru untuk kamu yang mungkin lagi dalam masalah, mau lari kemana, mau ngobrol kemana, udah gak usah jauh-jauh, langsung kamu bisa telepon Indonesia Sehat Jiwa, ada hotline servicenya di berapa Bu, nomor teleponnya bisa dihubungi mungkin pojok curhatnya
1: 0811 3788 898.
0: Tuh ya, jadi langsung bisa hotline emergensinya di 0811 3788 898. Ini adalah katanya kamu tidak sendiri gitu ya Bu ya, ya? Oke, okay, thank you banget untuk kebersamaannya. Dan terima kasih Bu Sofia malam hari ini sudah hadir di Pro 2. Mas Christoph juga thank you banget sebagai kepala bidang bagian
1: program
0: ya, terima kasih banyak. Dan tentunya teman Pro 2 aku juga harus segera pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terakhir kita bakal kasih Rizky Febian dengan ini dia, Hargai Cinta Enjoy. Bye.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Enaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

terakhir kalinya Yuana melihat pemandangan, melihat wajah mama, kayak gitu. Jadi sekarang Yuana lupa wajah Yuana itu seperti apa. Yuana menyebutkan glaukoma itu bukan penyakit Yuana. Jadi glaukoma itu sahabatnya Yuana.

0: RRI Malang ruang tamu. Aku tuh kemarin sempat bingung ya, mau ngundang inspiring woman siapa gitu ya di ruang tamunya RRI Malang. Tapi alhamdulillah banget ini udah ada Yohana bareng sama mamanya. Thank you banget Yohana.
1: Terima kasih juga.
0: Ya ampun, kangen banget. Aku tuh sempat ketemu Yohana beberapa kali ya, tapi mungkin baru sempat aku undang ke RRI sekarang ini ya Yohana ya. Jadi thank you banget sebelumnya buat Yohana sama mama juga ya, pastinya.
1: Kami juga mengucapkan terima kasih banyak Mbak Mila dan RRI sudah mengundang Yohana.
0: Udah mau datang ke ruang tamunya RRI sebagai tamu hari ini ya.
1: Terima kasih.
0: Nah, kita flashback ke belakang dulu nih. Okay. Jadi Yohana ini adalah salah satu finalis X Factor. Tahun berapa ya?
1: 2013.
0: Yeah. 10 tahunan ya berarti. Yeah. Udah lama. Udah setelah X Factor udah enggak pernah ikutan ajang-ajang apa namanya kayak gitu lagi?
1: Pernah. Itu The Voice. Itu lolos ke Jakarta tapi sampai blind aja gitu, enggak sampai lanjut gitu. Cuman yang finalis alhamdulillah X Factor.
0: Jadi kalau misalnya orang kenal Yohana itu adalah Yohana siapa? Yohana X Factor.
1: Gitu. Tapi setelah itu ikut lagi.
0: Oh, ikut lagi. Sempat ikut ajang X Factor lagi.
1: Bukan ajang pencarian bakat yang sangat legend, yang sangat senior.
0: Apa tuh?
1: Bintang Radio.
0: Bintang Radio tuh udah berapa kali ikut ya, Yoy?
1: Oh, udah berkali-kali.
0: Berkali-kali ikut. Sempat menang enggak?
1: Alhamdulillah 2000 kalau gak salah 2019 alhamdulillah harapan satu. Iya.
0: Itu sekarang seru banget. Sekarang udah gak bisa ikut lagi.
1: Gak bisa karena udah mau 34.
0: Berarti bukan salahnya bintang radionya.
1: Iya.
0: Salah umurnya gitu ya. Mama apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kemana-mana sekarang mama sama Yohana terus.
1: Iya.
0: Jadi kayak soulmate gitu ya.
2: Semangat Yohana.
0: Iya. Oh, luar biasa. Jadi
1: Wonder Woman
0: ini sama-sama Wonder Woman sih. Iya. Ya.
1: Masyaallah.
0: Inspiring woman juga ini.
1: Mbak Mira juga.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi Yohana ini adalah Yohana X Factor tahun 2013 terakhir. Jadi finalis waktu itu ya.
1: Iya,
0: finalis. Habis itu sempat ikutan beberapa ajang juga, ya. Termasuk salah satunya adalah Bintang Radio.
1: RRI.
0: Walaupun nggak sampai juara satu, tapi sebagai pengalaman juga yang pasti
1: banget.
0: Ya. Oke, tapi ya. Kita hari ini itu kan bahas tentang keterbatasan,
1: ya.
0: Wah ya kan, keterbatasan bukanlah batasan, ya. Gitu ya. Nah itu memang sengaja aku bikin judul kayak gitu karena ternyata ya. Itu adalah salah sedikit penggalan lirik dari lagunya Yohana.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Berarti Yohana abis ini punya single?
1: Iya, insya Allah.
0: Boleh dong ceritain single terbarunya Yohana?
1: Oke, alhamdulillah di bulan ini insya Allah Yohana akan rilis lagu ciptaan Yohana yang judulnya Inspirasimu.
0: Inspirasimu.
1: Gitu. Iya, jadi memang
0: ciptaannya
1: itu
0: ciptaannya Yohana sendiri.
1: Iya, alhamdulillah ciptaan Yohana terus di aransemen oleh Mas Indra dan dibantu sama Mbak Fani juga.
0: Oh iya, Indra K sama Fani.
1: Iya, di produseri oleh Gio. Gio Production, terima kasih Mas Indra, Mbak Fani, dan dibantu oleh Om Wahyu juga.
0: Oke.
1: Okay. Voice of Malang juga. Dia teman-teman.
0: Ceritanya tentang apa tuh?
1: Ceritanya tentang, jadi gini, di saat tahun 2020, tepatnya kan di seluruh dunia kan kita sedang mengalami waktu itu
0: pandemi
1: itu. Terus di saat itu Yohana juga mengalami beberapa hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan Yohana gitu. Dan Yohana sendiri juga disabilitas mulai tahun 2009. Yohana sudah menjadi disabilitas netra, jadi bukan dari lahir.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi lagu itu Yohana tumpahkan isi hati Yohana tumpahkan semuanya di lagu
0: inspirasi
1: itu. Inspirasimu. Ya, dan waktu itu Yohana lagi ada pelatihan. Ada pelatihan disabilitas dan lagu itu kan Yohana kan nggak bisa main musik. Jadi Yohana kalau nyiptakan lagu itu bersenandung. Jadi langsung Yohana rekam. Dan waktu itu lagu itu ya, muncul idenya itu waktu Yohana digonceng mama naik sepeda motor. Jadi pulang pelatihan. Terus Yohana nyanyikan lagu yang Yohana ciptakan itu. Kok enak gitu. Akhirnya Yohana waktu pulang Yohana cepat-cepat langsung record. Ya itu akhirnya. Dan di tahun 2023 akhir ada yang Yana rubah berapa liriknya, mm-hmm. terus dan alhamdulillah dibantu sama tadi Mas Indra dan mm-hmm. Mbak Fani juga, terus mm-hmm. akhirnya jadilah lagi inspirasimu.
0: Oke, ciptaan Yohana. Yeah. Kita tunggu nanti ya lagunya yeah. yang pasti judulnya yeah. Inspirasiku.
1: Inspirasimu
0: by Yohana. Salah yeah. satu liriknya adalah keterbatasan bukanlah batasan. Yeah. Jadi emang ini kasih semangat juga yang pasti ya, yeah. yang mungkin punya keterbatasan juga, jadi yeah. tetap punya mimpi yang tinggi ya, seperti bener. Itu. Tapi Yohana tadi kan bilang kalau Yohana ini disabilitas mulai tahun 2009. Artinya
1: benar.
0: Oh, enggak, bukan dari lahir ya?
1: Bukan.
0: Kalau kita tahu kayak Putri Aryani kayak gitu kan ya, ya. Itu sama-sama penyanyi juga kan, sama ya. Seperti Yohana juga. Itu kan ya. Dari lahir ya? Ya. Dari lahir mengalami mohon maaf kebutaan seperti ya. Itu. Tapi ya. Justru Yohana sempat berarti sempat bisa melihat
1: benar
0: sampai remaja
1: iya.
0: sampai lulus SMA
1: iya.
0: Oke, dan itu prosesnya gimana yo?
1: Masya Allah. Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ini kalau kayaknya sekarang, kalau sekarang sih sudah bisa tertawa, Pak.
0: Sudah ini ya, sudah menerima keadaan, sudah
1: iya,
0: lebih ikhlas gitu
1: sudah,
0: ya, ya.
1: Jadi udah apa ya, enjoy gitu dengan keadaan Yohana sekarang. Kalau dulu sih masih nangis, masih terpuruk gitu ya.
0: Masih enggak terima
1: ya, namanya,
0: kok bisa
1: ya, bener,
0: gitu ya.
1: Kan dulu awalnya Yohana bisa melihat, bisa naik sepeda motor,
0: bisa jalan-jalan, nah, bisa bener. Nongkrong ke mall gitu kan ya. Kalau anak-anak muda kan gitu, apalagi bener. SMA gitu,
1: iya.
0: pacaran juga nggak?
1: Oh, iya.
0: Sempat iya. punya pacar juga,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Gitu ya.
0: Terus habis itu tahun 2009, posisi Yohana waktu itu masih umur berapa?
1: 18-an, mau 19-an.
0: 18, jadi kelas 3 SMA.
1: 3 SMA loh.
0: 3 SMA. Yang dirasakan sama Yohana waktu itu pertama kali ini mohon maaf banget ya Yo, aku apa-apa. harus apa namanya menanyakan hal yang sebenarnya Yohana sudah ikhlas begitu
1: iya.
0: mungkin ya terima. Jadi waktu itu gimana?
1: Jadi awalnya sih dari SMP dulu Mbak ya.
0: Dari
1: SMP. SMP tuh sering merah mata Yohana.
0: Uh-uh.
1: Terus habis itu akhirnya Yohana
0: pakai tetes mata gitu.
1: Ke dokter, terus uh-uh. kata dokter alergi sinar matahari.
0: Alergi sinar matahari. Hmm,
1: pertamanya dikasih obat tetes yang uh-huh. warnanya enggak Yohana sebutin namanya uh-huh. itu warnanya pink. Terus habis itu disuruh balik lagi diganti warna kuning.
0: Okay.
1: Nah, setelah itu enggak bilang ke Yohana ini harus balik lagi atau kayak gimana. Uh-huh. Nah, Yohana kira itu vitamin karena memang kan sering merah.
0: Mm-hmm.
1: Terus
0: dikira kayak obat tetes tuh buat apa pengganti air mata gitu ya mungkin ya.
1: Yohana kira itu vitamin, soalnya di apotekernya juga ngasih ya. Akhirnya Yohana pakai terus selama SMP sampai SMA.
0: Sampai SMA dan itu rutin Yohana pakai.
1: Satu hari itu bisa berapa tetes.
0: Oh iya. Karena memang sering merah gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Jadi Yohana tuh sama sekali mama juga waktu itu ngelihatnya Yohana memang sering merah gitu
1: iya.
0: dan dokter memang bilangnya alergi sinar matahari padahal udah pakai kacamata mungkin kemana-mana gitu ya terus tapi nggak bisa maksudnya nggak menghilang gitu enggak. Walaupun udah pakai kacamata walaupun sudah pakai pelindung matahari dan sebagainya tetap merah gitu ya oke okay. Setelah itu sampai SMA
1: kelas 2 itu udah sering pingsan
0: gara-gara sakit mata itu
1: iya kan
0: saking sakitnya
1: iya kan belum tahu itu apa itu sakitnya terus ya ada kira itu ya memang pusing biasa gitu sering pingsan terus akhirnya sekolahnya cuma sebentar terus habis itu pulang lagi karena memang kan sering pingsan terus di puncaknya itu kelas 3 waktu mau ujian nasional itu akhirnya Yohana periksa ke dokter
0: yang sebelah mana tuh yo sebelah kiri apa sebelah kanan
1: dulu dua-duanya yang merah mbak dua-duanya merah terus kagetnya ternyata mata Yohana terkena glukoma
0: itu kan glukoma. Yang kita tahu tuh karena
1: dari
0: gula
1: dia,
0: ya
1: diabetes ya
0: diabetes tapi ternyata memang ada
1: alhamdulillah gula darah Yohana normal
0: iya. Tapi glukoma ya
1: iya karena itu tadi kebanyakan tetes mata
2: jadi istilahnya penyumbatan pembuluh saraf mata
1: iya
0: jadi yang blind pertama kali adalah yang sebelah
1: Yohana lupa ya, yang mana ya? Atau kanan yang ini?
0: Tapi maksudnya yang satu masih bisa ngelihat, yang satunya benar-benar total nggak bisa ngelihat, totally nggak bisa ngelihat. Terus sebelah kanan.
1: Iya.
0: Pada saat yang sebelah itu nggak bisa ngelihat, Yohana pada saat itu perasaannya,
1: Yohana, ya Allah, apa Yona harus buta gitu. Pertama sih gitu Mbak. Terus sembuh gitu. Terus akhirnya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba waktu itu Yona habis dari Kalimantan, habis kan kakak ya kakak kan di Bontang waktu itu. Terus habis itu nggak tahu kenapa Yona lihat pemandangan itu seperti kayak Yona terakhir kalinya pemandangan itu gitu. Bagus banget ya Allah, masya Allah, bagus banget pemandangannya gitu. Terus habis itu pula 2009 itu ternyata ya itu terakhir kalinya Yona melihat pemandangan, melihat wajah mama kayak gitu. Jadi sekarang Yona lupa wajah Yona itu seperti apa.
0: Itu 2009.
1: Iya.
0: Dan setelah itu Yona benar-benar totally.
1: Yeah.
0: Totally tidak bisa melihat.
1: Totally blind, yeah.
0: Kemudian usaha dari orang tua waktu itu mama sempat katanya sempat dibawa ke Singapura atau Malaysia ya.
1: 2017.
0: Oke, okay. Jadi 2009 itu Yona.
2: Sebelumnya ke Malaysia itu ke Surabaya Mbak. Gak usah saya sebutkan. Terus akhirnya di sana malah Yona pendarahan
0: matanya.
2: Iya pendarahan. Terus akhirnya 2017. Kita rencana ke Malaysia itu bukan untuk periksa Yona gitu. Kita Yona minta jalan-jalan. Ayo udah kita jalan-jalan gitu. Terus di sana ada temennya papanya. Jadi kita difasilitasi untuk apartemennya tinggal di situ gitu. Terus akhirnya Yona mau beli oleh-oleh. Terus Yona dia merasa pusing. Terus akhirnya temennya papanya ayo diperiksakan gitu. Akhirnya setelah periksa Yona harus operasi. Bahkan kita itu enggak sempat bawa bekal untuk uang gini-gini. Pesan tiketnya juga udah pulang pergi kan. Jadi akhirnya tiket saya sama Yona hangus. Jadi saya sama Yona harus tinggal di Malaysia
0: karena Yona operasi itu. Memang harus dioperasi di Malaysia.
2: Kalau tidak nanti akan nambah lebih parah Yona. Kalau bisa nanti bola matanya akan bisa keluar gitu. Kan kalau glaukoma katanya tekanan bola matanya tinggi.
0: Itu yang kemudian bikin Yona itu kesakitan hampir sering kesakitan pusing dan sebagainya itu ya.
2: Pusing terus mata katanya seperti ditusuk-tusuk gitu.
0: Kemudian dioperasi di Malaysia tahun 2017 waktu itu ya Maya. Setelah
2: operasi besok dokternya setelah operasi bilang kalau bisa kalau perbannya dibuka kalau Yona bisa melihat alhamdulillah kalau belum bisa kita menunggu mujizat dari Allah gitu. Jadi tapi awalnya dia mau operasi itu dia bisa melihat dokternya Yona gitu ya
0: setelah 2009 sampai 2017 itu Yona kan benar-benar tidak bisa melihat. Di tahun 2017 pada saat mau periksa itu Yona sempat bisa melihat.
2: Iya, operasi. Udah masuk di ruang operasi. Sempat melihat wajah dokternya juga.
1: Berapa detik gitu. Terus habis itu hilang lagi.
2: Setelah operasi dia bilang, "Mah, aku mau iso delok. Alhamdulillah, mudah-mudahan mujizat." Ternyata ya udah. Memang ya dari Allah mungkin belum ada untuk Yona yang terbaik, enggak apa-apa dah. Terus akhirnya 2017 Yona bilang aku udah menerima kok mah sudah gitu.
0: Jadi setelah operasi dari Malaysia itu yang dirasakan Yona sampai dengan sekarang sudah mulai enggak pusing lagi ya.
1: Alhamdulillahnya
0: udah enggak mulai sakit itu lagi aja, itu yang itu dirasakan ya. Tapi benar-benar sekarang ini benar-benar enggak bisa ngelihat.
1: Benar-benar dan sangat-sangat menerima, ridho, enjoy dan bahkan Yona menyebutkan glaukoma itu bukan penyakit Yona. Jadi glaukoma itu sahabatnya Yona gitu. Jadi karena glaukoma ini yang menemani Yona sedih, yang menemani Yona bahagia, jadi tahu semua tentang Yona. Jadi ya glaukoma ini sahabatku bukan penyakit bukan penyakitnya Yona gitu. Jadi ya benar-benar ridho, enjoy gitu.
0: Okay, dan sekarang Yona lebih ikhlas ya menerima apa namanya keadaan. Bener. Bisa lebih santai, lebih enjoy ya. Bisa menerima takdir dari Allah ya, masya Allah.
2: Sama juga saya juga gitu. Tahun 2017 baru bisa menerima Yona.
0: Gitu. Dan orang mulai 2017 sampai dengan sekarang 2024 mama kemana-mana harus menemani Yona. Apalagi jadwalnya Yona kan juga luar biasa ya Maya, harus pergi ke Jakarta, harus pergi keluar kota. Jadi udah kalo jadi soulmate gitu ya.
2: Kalau saya enggak semangat nanti Yona, kasihan Yona.
0: Oke, jadi Yona berarti sekarang umurnya
1: 30-an.
0: Iya,
1: benar. Februari besok 34.
0: 34. Iya. Oke. Dan mama pastinya sudah siap ya untuk menemani kemanapun. Iya. Dimanapun.
2: Saya selalu berdoa untuk minta saya sehat-sehat selalu, bisa menemani Yohana.
0: Nah ini yang iya, bisa menjadi salah satu inspirasi juga. Iya. Dari teman-teman yang ada di luar. Iya. Ya, melihat keterbatasan itu bukanlah sebuah batasan ya. Iya. Bukanlah sebuah halangan. Iya. Tapi tetap berkreasi sampai dengan sekarang.
2: Iya.
0: Nyanyinya gimana Yo?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar.
0: Lancar-lancar aja.
1: Iya. Sekarang Yana setiap hari Sabtu nyanyi di Hotel Grand Mercure Miramar Malang. Mm-hmm. Terima kasih untuk manajemen dan seluruh karyawan Hotel Grand Mercure Miramar Malang.
0: Sudah mulai banyak yang
1: memberikan
0: undang
1: kesempatan
0: lagi Yana gitu ya.
1: Perform di situ terus okay. Alhamdulillah banyak
0: undangan juga.
1: Juga termasuk RRI juga. Yeay. Terima kasih.
0: Jangan bosan-bosan ke RRI. Iya, ya anggaplah RRI ini jadi rumahnya Yohana.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi sekarang ini Yohana lebih ikhlas, lebih apa ya? Oke, okay, sekarang saya harus bersahabat dengan glukoma itu.
1: Iya,
0: tapi terakhir dokter bilang apa?
1: Dokter yang di mana, Mbak? Malang atau
0: enggak? Terakhir apa namanya Yohana periksa, kata dokter memang benar-benar
1: enggak bisa. Memang enggak bisa,
0: tidak
1: bisa lihat
0: lagi. Bisa lihat lagi.
1: Iya.
0: Oke, okay, maksudnya ada harapan.
2: Iya.
0: Gimana sih Yo yang Yohana lihat kayak sekarang gini, kamu ngelihat ada bayangan atau apa gitu?
1: Ada Mbak Mira di sini. Itu apa namanya? Ada bayangannya itu ada di situ ada. Halo, Mas.
0: Masih ada ngeliatin bayangan-bayangan gitu masih bisa ya, ya, ya.
1: Masih di situ ada bayang-bayangan gitu, ada cahaya itu. Tahu. Alhamdulillah masih tahu gitu.
0: Okay.
1: Cuman untuk jelasnya itu udah enggak bisa lagi gitu.
0: Yohana ini berapa bersaudara, Ma?
2: Dua orang. Kakak.
0: Kakak sama Yohana.
2: Iya.
0: Tapi papanya katanya dulu pemain bola juga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Pemain apa? Persema, Arema?
2: Dulu apa sebelum dari Arema, Persema di Niak Mitra Surabaya.
0: Oke, okay. Kakaknya juga pemain bola juga ternyata ya?
2: Terakhir
0: ini loh keluarga
2: Sriwijaya,
0: atlet
2: Palembang.
0: Keluarga atlet beneran ini ya. Yohana suka olahraga gak dulu?
1: Dulu Yohana pengen jadi sepak bola
0: pemain wanita. Sepak bola wanita.
1: Iya, pemain sepak bola wanita. Iya, udah dilatih papa malahan.
0: Mm-hmm.
1: Iya.
0: Sekarang terus ternyata memang takdirnya jadi penyanyi gitu.
1: Iya.
0: Biar yang cowok-cowok gitu ya, papanya sama kakak yang pertama ya. Kalau Yohana harus jadi penyanyi biar ditemenin sama mama.
1: Nanti
0: saya akan menjadi pemain sepak bola wanita, mamanya yang bingung. Jadi ayahnya Yohana ini adalah pemain sepak bola.
1: Yeah.
0: Kakaknya juga ya, sempat klub nasional juga ya waktu itu ya. Kemudian sekarang papa, mama kesibukannya?
2: Kalau saya terima-terima pesanan Mbak. Kalau papanya sudah pensiun. Jadi sekarang saya terima-terima pesanan untuk nasi gitu, nasi kota gitu.
0: Jadi masih ada waktu kemana-mana bareng sama Yohana gitu ya. Jadi Yohana ini emang sering diundang-undang untuk jadi bintang tamu, kadang keluar kota, kadang di Malang juga rame. Alhamdulillah ya Yo ya.
1: Kemarin ketemu ya.
0: Ketemu kemarin kita ketemu. tapi Yo, sejauh ini mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang, Yohana pernah gak kira-kira mengalami hal yang bikin Yohana kesel gitu ya? Katanya dulu kan sempat ngeband ya Yo ya?
1: Iya.
0: Sempat ngeband, terus habis itu setelah tahu Yohana gak bisa lihat, langsung di ini, katanya apa? Di-resign-kan seperti itu.
2: Itu memang benar, banyak ya? Sudah.
1: Iya, tapi cuman
2: diambil hikmahnya aja.
1: Diambil hikmahnya aja, berarti Yohana tahu mana yang benar-benar tulus gitu. Jadi mama yang selalu mengingatkan sih, jadi benar-benar orang tua itu, keluarga itu menjadi support system yang luar biasa untuk Yohana gitu. Kalau keluarga nggak memberikan semangat Yohana, mungkin ya itu tadi Yohana mungkin udah kayak menyerah gitu ya. Cuman alhamdulillah mama papa selalu, kakak, keluarga itu memberikan semangat Yohana. Jadi kalau ada yang seperti itu ya, Yohana bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi kayak gitu. Terus
0: itu sering banget kamu dapat. gitu. Soalnya aku pernah baca di salah satu artikel juga, katanya Yohana sempat hampir mau bunuh diri.
2: Iya, memang.
0: Iya, benar ya?
1: Iya.
2: Hampir, sudah hampir awal-awal.
0: Oh, itu awal-awal kamu masih belum menerima keadaan.
2: Awalnya dokter memohoni si Yohana enggak bisa melihat itu.
1: Di depan Yohana langsung.
2: Di depan Yohana, akhirnya besoknya dia melakukan itu. sampai hampir 7 atau 8 kali. Ya,
1: tapi jangan ditiru ya teman-teman ya.
0: Di sini kita cuma ngasih
1: bagaimana perjalanan
0: sampai dengan sekarang kayak gitu ya. Jadi Yohana tuh sempat putus asa waktu itu, sempat benar-benar yang ngedown gitu ya.
2: Tapi alhamdulillah awal-awal Yohana bisa tertolong. Sudah
0: melakukan,
2: sudah berusaha,
0: yo,
2: sudah.
0: Oh, yo, kamu ngapain aja itu.
2: Tapi alhamdulillah yang di atas masih kasih kesempatan untuk Yohana gitu.
0: Okay, soalnya, masih diselamatkan.
1: Gimana ya pertama-tama itu memang gimana ya Mbak ya merasakannya?
0: Ayo, dari yang bisa, memang
2: bisa melihat akhirnya enggak bisa melihat gimana langsung, ya. Kita bisa merasakan juga
1: pastinya.
2: Kan?
1: Iya, itu sih terus
2: banget apa ya? Menjauh semua.
1: Iya, itu yang paling malah bikin Yohana.
0: Siapa yang menjauh? Oh, teman-teman.
1: Karena nggak ada beberapa sih.
2: Karena Yohana ini kan dulu dari semenjak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, Yohana ini orangnya apa ya?
0: Gampang bergaul.
2: Bahasa Jawanya. Banyak temen juga. Terus dia itu selalu ada di rumah itu. Gak pernah rumah itu sepi. Jadi Yohana kalau pulang sekolah mesti bawa temen, sahabat-sahabatnya itu. Jadi tiap hari itu ada aja di rumah. Setelah kita bukannya untuk teman-temannya bukannya. Cuman kita sekedar cerita aja. Terus setelah Yohana.
0: Ini pengalaman hidup.
2: Iya. Biar tahu semua ya. Terus Yohana setelah sakit. Jadi gak ada teman, gak ada sahabat juga teman dekatnya, ya termasuk namanya pacar, juga menghilang juga. Jadi Yohana pas sudah dengan kondisi dia sakit, teman-teman sahabatnya juga menghilang semua. Terus malah Yohana bilang gini, "Mah, aku waktu dulu temanku kesusahan, aku ada selalu di sebelahnya temanku, aku selalu membantu. Terus sekarang termasuk saya sekarang dengan ujian sakit ini, kok teman-temanku, sahabatku banyak meninggal, maksudnya meninggalkan gitu loh. Terus apa penyakitku ini menular, Ma? Enggak, Nduk, saya bilang tidak, enggak menular. Tapi kamu harus tahu mana sekarang teman yang baik, sahabat yang baik, benar-benar sahabat yang benar. Pasti itu kamu bisa sekarang bisa menilai sendiri. Akhirnya ya sudah menerima Yohana. Dulu
0: sempat nerima ini enggak yo bullying mungkin
1: gitu. Ya sempat sih sempat kalau dulu masih benar-benar masih Yohana bawa perasaan Pak ya. Sekarang lebih Yohana kalau mereka bilang Yohana seperti itu ya urusan kamu sama Allah gitu. Kalau Yohana sih santai aja gitu.
0: Apa yang bikin kamu bangkit akhirnya dari sekian banyak pengalaman hidup, dari tadinya bisa melihat kemudian sekarang enggak bisa ngelihat, sempat putus asa, sempat down gitu ya, sempat mau bunuh diri tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan. Sempat ditinggal sama teman-teman, teman deket juga yang pasti ya. Apa yang bikin kamu bangkit, yang bikin kamu semangat lagi?
1: Pertama, Allah. Allah sama Allah sama orang tua. Karena memang Yohana, aku Yohana pertama kali gak bisa itu Yohana benar-benar Yohana kamu kok bodoh sekali, kamu ngapain bunuh diri gitu. Terus setelah Yohana melalui beberapa
2: tahapan
1: itu, ternyata Yohana itu ya Allah, ternyata nikmat yang Allah beri itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa Yohana dikurangin nikmatnya untuk bisa melihat, Yohana harus mengeluh, Yohana harus putus asa, itu sangat sangat-sangat bodoh gitu Yohana kalau melakukan hal itu gitu. Jadi akhirnya itu tadi sih Mbak, Yohana mengingat nikmatnya Allah. Jadi walaupun ini sekarang nggak bisa lihat, tetap aja kan selama kita hidup kita pasti akan dapat masalah. Jadi setiap Yohana down, Yohana selalu ingat nikmat Allah, selalu ingat orang tua gitu. Jadi apapun orang yang ngomong tentang Yohana, Yohana nggak mau tahu. Yang paling penting Yohana pengen membagikan orang tua.
0: Masya Allah, itu loh Mama sampai sedih, kamu jangan sedih. harus semangat ya.
1: Karena waktu dulu, karena apa ya? Ya itu tadi semua. Karena nikmat Allah itu sangat luar biasa gitu. Jadi kalau ya memang Nah, mungkin dulu Yana masih terlalu masih muda ya, masih umur 19-an, masih 19-an. Jadi
0: masih belum ini ya,
1: masih labil, belum dewasa ya, untuk berpikir. Jadi di tahun 2020 Yana ketika mendapatkan masalah lagi, dan Yana ingat lagi.
0: Ingat lagi ada Allah.
1: Ingat lagi ada Allah. Dan Yana ingat glukoma, alhamdulillah sudah aku bisa lalui. Mm-hmm. Kenapa masalah ini Yana nggak bisa lalui gitu? Mm-hmm. Semangat. Akhirnya nangisnya sama Allah, sujud.
0: Jadi kayak udah yeah, sudah kering air mata.
2: Iya, yeah, betul.
0: Sudah lebih ikhlas sekarang ini ya. Apalagi ada mama juga ini. Mama panjang umur ya, sehat selalu.
2: Amin.
0: Biar bisa nemenin Yohana kemana-mana
2: ya, pasti
0: gitu kan ya. Soalnya kalau misalnya aku ketemu sama Yohana tampil jadi bintang tamu, itu kan selalu ada mama juga yang nemenin gitu, yang nuntun Yohana gitu ya. Oke. Okay. Tapi alhamdulillah loh, masih punya orang tua lengkap yo.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Masih ada yang
1: ngasih semangat
0: menuntun ya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan sama mama terus berarti.
1: Iya, sama mama kadang.
0: Tapi kalau di rumah Yohana sendiri.
1: Oh, iya, sendiri. Oh, gitu. Nyuci baju sendiri, nyuci piring bisa.
0: Oke. Okay.
1: Terus bersih kadang bantu mama ya bersih-bersih rumah gitu. Okay. Ngepel bisa, nyapu bisa, alhamdulillah bisa. Terus ini alhamdulillah makeupnya ini karya Yohana juga.
0: Makeup sendiri.
1: Jilbaban sendiri.
0: Pakai baju bisa, sendiri. Bisa sebenarnya mandiri ya Yohana ini ya, Maya.
1: Jilbab sendiri.
2: Cuman saya aja yang ini rada takut.
0: Dia mungkin masih pengen punya keinginan kemana-mana pengen sendiri, misalnya main ke rumah teman atau segala macam gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: sudah bisa pernah sih kayak maksudnya ojek online sendiri. Sudah pernah.
0: Seriusan?
1: Benar. Gitu, jadi seru sih.
0: Ya dia seru, kita yang bingung.
2: Cuman saya takut aja, Mbak.
0: Ya iyalah, Ma. Iya. Gimana coba dia kemana-mana sendiri?
2: Ya malah Yohana bilang gini, Ustaz, aku bisa kok. Tapi kita kan ya takut ya. Kondisi Yohana kayak gini kan gitu.
0: Tapi kalau telepon WA gitu?
1: Ya bisa.
0: Oh, bisa.
1: Bisa. Jadi jadi ada
0: screen reader. Sering tuh WA kamu kan.
1: Jadi Yohana sendiri yang balas
2: juga. Baca.
1: Bisa tok-tokan. Ya, maksudnya bisa main
0: bikin konten gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, gitu. Bisa sendiri ya, Yoya.
1: Ya, bisa pakai laptop juga.
0: Keren. Karena Yohana ini setelah SMA ya, ternyata dia itu sempat kuliah juga ya.
1: Iya,
0: lulus juga.
1: Alhamdulillah, tapi alhamdulillah, itu sangat panjang, Mbak, ceritanya.
0: Oh, gimana? Saya jadi kan, mendengarkan.
1: 2009 itu kan Yohana sudah enggak bisa lihat ya.
0: Heeh. 2009 itu udah mulai enggak bisa lihat.
1: Terus? Akhirnya Yohana itu kan tiap kali teman ke rumah itu kan sudah teman-teman udah banyak yang ospek ya. Itu di rumah itu ngomongin tentang kuliah. Terus Yohana itu waktu mereka pulang, Yohana masuk kamar nangis. Ma, aku bisa nggak kuliah kayak sama kayak teman-teman gitu. Terus nanti gimana gitu masa depan Yohana gitu kan. Terus yang yakin itu mama.
0: Yang yakinin bisa gitu ya,
1: kamu nanti pasti bisa seperti teman-teman kamu gitu. Terus Yohana tetap nangis. Terus masya Allah, Allah Maha Besar, ternyata di tahun 2012 Maya, 2012 itu Universitas Brawijaya itu membuka kesempatan untuk teman-teman disabilitas itu untuk berkuliah. Jadi waktu itu mama baca di koran, langsung mama bilang ke Yohana, Yohana langsung bilang, iya mah, aku pasti aku mau kuliah gitu. Terus akhirnya alhamdulillah daftar. Dan alhamdulillah Yohana keterima. Dan alhamdulillah Yohana menjadi mahasiswi Universitas Brawijaya di tahun 2012.
0: Lulusnya
1: alhamdulillah di tahun 2018. Agak molor sih.
0: Oke. Okay. Jurusan apa tuh waktu itu?
1: Berarti pendidikan bahasa Inggris.
0: Yohana ini sarjana pendidikan.
1: Pendidikan
0: bahasa Inggris.
1: SPD.
0: Alhamdulillah. Ini juga salah satu penyemangat juga buat teman-teman yang lain ya, khususnya teman-teman disabilitas. Jadi biar apa ya, ilmu itu harus tetap kita pegang gitu kan ya. Pendidikan itu juga nomor satu.
2: Maaf,
0: gitu ya.
2: Waktu Yohana kuliah itu juga ada ya namanya orang ya. Tuh. Ya ada yang bilang, ngapain anak nggak bisa melihat kok kamu kuliahkan. Terus saja begini, kamu keliru. Saya bukan untuk memamerkan anakku untuk punya titel, enggak. Tapi aku kepingin dengan kondisi anakku kayak gini supaya dia merasakan teman seperti teman-temannya yang lain yang bisa kuliah. Jadi anakku bisa merasakan juga. Walaupun kita caranya bagaimana kan, yang penting anakku bisa merasakan kuliah, saya bilang gitu. Akhirnya itu. Jadi saya enggak pernah cerita ke Yohana kalau ada yang bilang begitu. Terus akhirnya ya baru ini saya bilang gitu.
0: Dan
2: jadi supaya semangat kan, biar semangat ya. Jadi yang antar kuliah juga saya juga.
3: Oh, iya,
2: iya
3: yeah.
2: Sampai lulus
3: nemenin kuliah juga.
2: Iya. Jadi sampai terkenal saya.
0: Jadi mamanya jadi ikutan kuliah juga.
2: Iya, betul. Iya.
0: Walaupun di kampus mungkin cuma nungguin aja ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Cita-cita terbesarnya Yohana apa sih?
1: Cita-cita terbesar Yohana, Yohana pengen hidup Yohana itu bermanfaat.
0: Kira-kira udah bermanfaat belum?
1: Yang tahu itu Allah. Yohana sekarang kalau misalnya Yohana ngomong hidup Yohana sudah bermanfaat, bermanfaat kan namanya Yohana nanti masih apa ya merasa puas ya. Jadi biarkan Allah yang tahu ya hidup Yohana bermanfaat apa enggak. Yohana terus untuk belajar lagi, semoga Yohana, hidup Yohana itu berkah dan bermanfaat gitu.
0: Oke, pendidikan bahasa Inggris waktu itu ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi kenapa pilih jurusan itu waktu itu?
1: Jadi awalnya Yohana pengennya bahasa Jepang, karena memang Yohana SMA-nya jurusannya bahasa. Yohana lulus di SMA 12 Malang, Yohana jurusannya bahasa. Yohana pengen bahasa Jepang awalnya, tapi karena huruf hiragana sama katakananya sulit, katanya masih belum ada untuk disabilitas netra. Terus akhirnya Yohana disarankan untuk ngambil pendidikan bahasa Inggris gitu. Terus akhirnya Yohana milih pendidikan bahasa Inggris di pilihan pertama. Alhamdulillah lolos gitu.
0: Oke, okay. Dan sampai lulus yang pasti. Oke, apa yang sampai sekarang ini Yohana yang keinginan Yohana yang sampai sekarang mungkin masih belum tercapai gitu. Kan kira-kira mungkin ada yang kepingin apa gitu ya, terus habis itu belum tercapai, terus habis itu pengen gitu. Pengen banget tapi masih ada aja kendalanya.
1: Yang pertama Yohana pengen ngeberangkatin orang tua untuk umroh gitu.
0: Okay. Amin. Aku aminin yang kenceng deh, amin ya Allah.
1: Terus yang kedua, Yohana dari kecil itu Yohana pengen punya panti asuhan karena memang Yohana suka anak kecil. Jadi kalau Yohana kan dekat sama maksudnya adik-adik ya di keluarga itu, Yohana mulai dari dulu pengen punya panti asuhan gitu. Dan itu sih Mbak, dan Yohana pengen terus mengeluarkan karya dan semoga semuanya menerima karya-karya Yohana dan terhibur dan terinspirasi pasti.
0: Oke. Eh, tapi kita ngundang Yohana hari ini, kalau misalnya kita gak nyuruh Yohana nyanyi kan kayaknya kurang lengkap gitu ya Maya. Kita kan kenalnya Yohana adalah penyanyi gitu kan ya, tapi hari ini kita kulik kisah hidupnya. Oke, yuk nyanyi dong.
1: Oke, nyanyi.
0: Nyanyi apa ya?
1: Pengalaman lagu
0: lagunya Yohana ya. Oke. Judulnya
1: Inspirasimu.
0: Oke, Inspirasimu. Ini dia lagunya.
1: Oke, ini refnya ya. Oke.

0: Satu lagi aku mau request lagu ke Yohana. Aku suka banget sama lagu ini. Dan waktu itu aku sempat ketemu Yohana di salah satu acara. Dia nyanyi lagu ini. Bukan rungkat ya.
1: Apa itu?
0: Tapi
1: nemu.
0: Bukan nemu juga. Kemarin tuh waktu manusia kalau gak salah manusia kuat.
1: Oke,
0: kita nyanyi
1: sama-sama
0: bareng-bareng.
1: Ya.
0: Kita nyanyi bareng-bareng aja ya.
1: Oke.
0: Ayo.

0: Yo, pesannya buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama seperti Yohana. Apa Yohana?
1: Iya. Buat teman-teman semuanya, ketika kalian merasa lelah, tentunya ini juga buat diri Yohana sendiri, pesan untuk Yohana sendiri juga. Untuk teman-teman, kalau kalian merasa lelah, jangan pernah berhenti, terus berjuang, tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kalian yang terbaik. Percayalah, mimpi-mimpi kalian akan terwujud.
0: Amin. Thank you banget Yohana. Terima kasih Mas.
2: Terima kasih
0: sudah ngobrol bareng sama aku di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Terima kasih RRI.
0: Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Sehat selalu ya Yohana.
3: Mbak Bella juga sehat-sehat.
0: Mama juga terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Nitip Yohana. biar bisa terus berkarya.
3: Dan semangat terus
0: dan memberikan inspirasi bagi
2: Mbak Riza.
0: Banyak orang. Oke, dan terima kasih juga ya buat yang sudah nonton podcast hari ini. Sampai ketemu lagi bersama dengan tamu-tamu yang lain di podcast Ruang Tamu RRI. Yeay.

0: kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oh, ini toh video.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
0: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Padungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dan kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang siang, sore, dan malam hari ini di hari Rabu, tanggal 1 September 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini. Di hari Rabu tanggal 2 September 2026 dan dari Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Produa RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah, kita bisa melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, menjalankan takwa Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Produa RRI Kota Malang, di sini kita akan membahas tentang pentingnya majelis ulama, pentingnya kalam-kalam ulama bagi anak muda. Ada hadis dalam kitab Al-Istidad Yaumul Ma'ad yang bunyinya waqala alaihi salam alaikum bimajalisatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyi al-qalba al-maita binuril hikmati kama yuhyil al-ardo al-maitata bima'il mator. Alaikum bimajalisatil ulama. Nah, bimajalisatil ulama wastima'i kalamil hukama. Ikutlah kalian, alaikum, alaikum netepono sira kabeh. Ikutilah majelis-majelis yang diadakan oleh para ulama dan dengarkanlah kalam-kalam hikmah oleh orang-orang ahli hikmah, yakni para ulama. Fa inna Allah ta'ala yuhyi al-qalba. Sesungguhnya Allah itu akan menghidupkan hati, akan menghidupkan hati al-maita yang mati. Binuril hikmati, dengan apa menghidupkannya? Yakni dengan ilmu atau dengan hikmah yang tadi kita saat mengikuti majelis ulama, kita tadi saat mendengarkan kalam-kalamnya ulama. Kama yuhil al-ardu al-maitata bima ilmator. Sebagaimana Allah itu menghidupkan bumi yang mati, bumi yang gersang, bumi yang kering dengan air hujan. Nah, hadis ini bisa kita pelajari, pahami bahwa kita sebagai kaum muda, kaum generasi Z ya, kaum generasi Z itu untuk sering-sering mengikuti majelis-majelis yang diadakan oleh para ulama dan mendengarkan kalam-kalam hikmah yang ada pada para ulama. Contohnya kita tidak jarang mendengarkan kata-kata Gus Baha, kata-kata Gus Miftah, maupun kata-kata Gus Iqdam. Nah, contoh kata-kata Gus Baha itu, ini contoh-contohnya kalam-kalamnya ulama. Hidup itu tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet, asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Contoh dari kalam ulama Gus Baha. Dari Gus Baha lagi, harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan, ya sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Contoh kata-kata Gus Baha. Contoh lagi kata-kata Gus Iqdam. Jika Anda jangan terlalu memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan porsi kita, maka itu akan menyakiti kita. Contoh kata-kata Gus Iqdam. Ada lagi kata-kata Gus Miftah. Dosa-dosamu boleh jadi sebesar kapal, tapi jangan lupa bahwa rahmat Allah lebih besar daripada lautan. Cantiknya wajahmu hanya membuat lelaki menatap, namun cantiknya akhlakmu akan membuat lelaki menetap. Nah, itu salah satu kata-katanya ulama, yang mana dengan itu kita di saat kita itu hatinya kosong, saat kita itu hatinya mati, melakukan ibadah kok sulit, melakukan kebaikan kok rasanya malas, misalkan mengerjakan skripsi kok gak selesai-selesai, misalkan dengar adzan tapi tidak segera melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, al-qalba al-maita, jadi seakan hati kita itu mati. Nah, caranya apa biar al-qalba al-maita itu bisa binur, bisa bercahaya, bisa terang? Itu adalah dengan binuril hikmah, dengan cahaya ilmu atau cahaya hikmah. Ya, kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak muda, orang tua yang hadir di majelis-majelis ilmu. Contohnya di majelisnya Sabilut Taubah Gus Ikdam. Nah, itu untuk apa? Ya, ini untuk menghidupkan hati-hati yang mati, al-qalba al-maita. Karena apa? Kama yuhil al-ardo al-maita tafima il-mator. Al-qalba al-maita itu bisa dihidupkan dengan ilmu, itu sebagaimana, ini perumpamaannya, perumpamaan yang ada di kehidupan kita, yakni sebagaimana tanah yang gersang atau kering itu bisa hidup lagi dengan air hujan. Jadi air hujannya hati kita, hujannya hati kita itu adalah ilmu, kalam-kalam hikmah. Makanya saya ulang lagi hadisnya, alaikum bimajalisatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i fa innallaha ta'ala yuhyi al-qalba al-maita binul hikmati kama yuhyi al-ardu al-maita tafima'il matar. Jadi seperti itu. Jadi penting kita belajar, kita hadir di majelis-majelisnya ulama. Misalkan kita masih ada kerepotan, belum bisa hadir di satu majelis, zaman sekarang ini tidak sulit untuk kita belajar. Bisa kita live streaming, bisa kita mendengarkan kalam-kalam pendek dari short video, bisa itu dari YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Intinya jika teman-teman itu merasa kolbunya itu maitah, ya kolbunya itu mait, ya hatinya itu seakan mati, ini indikasinya bisa melakukan apa-apa kok malas, melakukan sesuatu kok gelisah, nggak tenang. Ini tanda-tandanya kurangnya nuril hikmah, cahaya ilmu, cahaya hikmah. Nah, caranya apa? Ya, ini kembali lagi, alaikum bimajalisatil ulama wastima'i kalamil hukama. Mengikuti majelis ulama, mendengarkan kalam-kalam hukama. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Pro 2 kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
3: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj, kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat, ya nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah atau sejenisnya, tapi dalam saat yang bersamaan semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapan yang disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.

0: kekal selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apabila dunia dengan akhirat, dunia sementara, akhirat

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Mas ya hijaunya. Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Destiny.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang okay, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab, ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Okay. Jadi as personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Ana Mata ada siapa nih?
2: Sebelah saya ya? Oh, bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru
0: 2014. 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya? Oke.
2: Udah tua ya?
0: Udah tua ya? Enggak,
2: masih baru.
0: Udah lama saya. Ya.
2: Masih
0: awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi.
0: Nyanyi ya?
2: Iya.
0: Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah.
0: Oke.
2: Terus gak boleh lah sama suami.
0: Oh.
2: Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini. Tolong dong ini. Makeupin buat porto gitu, hijab.
0: Okay,
2: aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Okay.
2: Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya. Atau udah memang udah pernah les makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya
0: betul,
2: kan.
0: Okay, okay.
2: Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada juga kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya enggak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang.
0: Sebagai 2000. Apa? Boleh tahu enggak?
2: MUA-nya juga.
0: MUA-nya juga. Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Okay, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah yes. Ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi orang itu cocoknya warna apa.
0: Okay.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih masih baru.
0: Jadi gitu. Terbilang baru ya. Tapi sebelumnya
1: baru.
0: Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Okay. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, masih tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model.
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, okay.
1: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: laku
1: usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, benar?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Okay. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya, sangat.
0: Boleh di-share gak sih sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia yang memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek ternyata ya.
1: Capek.
0: Okay.
1: Karena
0: capek
1: kalau
0: mental gak sih?
1: Mental sih sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya?
1: Fisik,
0: ya.
1: Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke.
1: Okay. Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya, lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Yeah. Nah, color terutama ya.
0: Iya, yeah, oke. Okay,
1: kalau image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa, menjelaskan apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm, nanti season, nanti okay. season.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih, kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini gak sih, bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara, kain,
0: okay,
1: di draping.
0: Gitu ya. Oke, okay, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih. Agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika, kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak
1: warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
1: Padahal gitu. Belum aman tuh, tidak aman.
0: Tuh kan.
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala.
1: Iya. Gitu ya, iya, nggak stand out, nggak bright gitu. Gitu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Ini kesannya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih, mata kan harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya, betul. Karena yang namanya color dia iya, buta warna doang.
1: Benar-benar
0: gitu.
1: Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan
1: di urat nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke.
2: Cool. Coba Anda cek.
0: Saya cek ya.
2: Nadi Anda mau dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke. Okay. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa.
2: Bisa.
0: Oke. Okay. Kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
2: Cool.
0: Oke.
2: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap, itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu. Okay.
0: Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
1: dapet? Warm. Oh, warm. Kebanyakan warm. Kebanyakan saya setelah warm. Analisa warm.
0: Oke. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda-beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia uam sih.
0: Uam, ya.
1: Kebanyakan, okay. Kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Iya, kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
1: Itu pun kadang uam, kadang cool.
0: Oh, gitu
1: yang
0: ya?
1: Jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semain saya ada klien nih orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Saya seneng.
0: Okay.
1: Karena saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, okay. Kayaknya harus dipraktekin, menarik enggak sih?
2: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping
1: kain.
0: Dripping untuk kemudian menentukan cool-nya,
1: cool or warm, undertone skin.
0: Okay, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana coba.
1: Yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini warna hitam sama warna ini, silver sama gold. Gitu. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm. Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm, gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Terus sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Itu tadi setelah undertone ketahuan, ketemu lagi ada spring,
1: season.
0: Autumn,
1: gitu ya, season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn.
0: Kalau
1: yang cool ada summer sama winter. Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season, ada sub-season lagi, jadi lebih detail lagi. Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini, bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub-season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded. Itu gitu. Lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna atau sedang ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
1: tapi
0: ini.
1: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Cool
1: all warm. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya season tadi loh yang ada
1: autumn, spring, summer, winter.
0: Summer itu kan. Boleh dijelasin enggak sih lebih detailnya? Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau kayak warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Nah, ini saya ada beberapa empat kain.
0: Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua ya, gitu
1: feeling-nya kayak harus juga main. Kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya. Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya. Terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini. Spring. Lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
1: Juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini cheerful. Dia cheerful. Sanguin gitu.
0: Sanguin.
1: Semangat ya. Kayak Kak Irin nih. Termasuk kayak Kak Irin ini.
0: Cheerful dia orang. Melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku terus, tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disempat dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu, harus di dripping kain gitu.
0: Pure
1: tone atau shaded gitu.
0: Dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa tuh bener-bener harus bare face.
0: Harus
1: gitu.
0: Bare face tuh.
1: Iya, biar valid.
0: Bener-bener.
1: Biar valid gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya. Nih. Karakter warnanya seperti ini. Kalau autumn gitu.
0: Wow. Menarik ya, Kayla.
2: Banyak ya.
0: Ini
2: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya benar-benar, waduh banyak. Gitu
1: iya.
0: Kan? Kalau dipelajari satu jam kayak nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul, iya, iya, betul.
0: Nah ini kalau Kayla nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make up-nya.
2: Nah, ini aku tadi kan udah make up-in ke Kahana ya.
0: Iya.
2: Jadi sebelah-sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make up-nya.
1: Tidak.
2: Oke. Yang sebelah kanan, ini aku pakai yang cool.
0: Okay.
2: Nah, yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu
1: ya, pink so, ungu,
2: pink ungu. Lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
2: Warna yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
0: Yeah, okay.
2: Kemudian untuk warm yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
2: Orange peach begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown, okay. Warna bata.
2: Okay. Bata,
1: brown.
2: Tosca, terracotta.
1: Iya, okay. Betul, terracotta.
2: Terus untuk shadow-nya bisa yang nude, terus gold ya. Orange,
0: yeah, gitu. Orange gold gitu
2: peach,
0: ya.
2: Gitu.
0: Okay.
1: Ya, kok undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, white gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum itu juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
1: Pales ya.
0: Aneh.
1: Kelihatan pales. Iya, kayak
0: aneh
1: kelihatan
0: ya. Minor.
1: Ini kayak bisa dilihat nih. Kalau saya okay. Nih, nuansa cool. Nih, kelihatan minor kan ya.
0: Oh iya.
1: Karena saya undertone skin-nya warm.
0: Oke.
1: Ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool guys?
0: Iya. Iya, iya, benar-benar. Tapi keren ya.
1: Iya,
0: kelihatan gimana? Cocok
2: enggak? Ini cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand,
0: itu
2: kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus
0: cool.
2: yang cool-cool.
1: Pink kan, pink ada ungunya.
0: Iya. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya kebanyakan.
2: Lihat dulu bulenya bule dari Rusia
0: iya.
2: atau yang Dominican Republic kan yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener gak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah mungkin sekarang sejak ada type-type ini kita jadi lebih tahu tone-nya apa semua gitu kan.
2: Jadi kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna begini.
0: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
1: Iya, personality, kepribadian.
0: Betul, betul,
2: jadi
0: betul.
2: Bisa kebaca ya, kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
1: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
0: aku
1: rame,
0: black ya?
1: Sanguin, itu warna-warna cerah.
0: Oh gitu.
1: Warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
1: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi
1: sama lime. Warna lime neon tuh loh,
0: ya,
1: jogonjreng gitu. Tuh saya lihat kusam.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya. Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Iya. Oh gitu.
1: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam dari dress, jaket, blazer. Oh iya.
0: Kalau lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive, warna terracotta itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya?
1: Kuning pun saya nggak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni, enggak serasi,
0: selaras.
1: Jadi enggak boleh terlalu gonceng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika maksudnya itu sesuai dengan tipe kita ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu pun juga dengan make up-nya seperti itu.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella. Sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana, ketika make up jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya. Karena warna ini bedanya tipis banget loh, biru ada biru muda, biru tosca, biru begini banyak kan.
0: Iya, betul, betul.
2: Itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau
2: di make up itu juga harus tahu.
0: Iya, betul. lebih, makanya kenapa ketika orang mau make up pun, apalagi itu wedding, harus ada konsultasi ya.
2: Ada
0: tes. Gak bisa langsung dar, langsung yeah, di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku tuh udah tahu, oh, okay, Kak Elat seperti ini, yeah, gitu. Yeah. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu Nah dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu.
0: Aduh,
1: atau
0: ya,
1: kurang dewasa, atau kurang
0: hitam.
1: Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus.
1: Gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
1: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
0: Berarti hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
2: Ganti.
0: Oke.
1: Tapi ini kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya.
1: Itu sesuai spring.
0: Oh.
1: Ceria. Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black tapi masih ada cerianya di sini.
1: Iya, jadi enggak yang pure black. Iya. Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter.
0: Oh.
1: Winter tuh undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan
0: capek. Kalau Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
1: Artis siapa ya?
0: Mungkin
1: ya, ada blasteran lainnya. Ada blasterannya.
0: Okay. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
1: Iya.
0: Kita ini Indonesia.
1: Kalau yang pure, kayak misalnya nih, yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia.
0: Iya,
1: sedangkan kita kan Asia Tenggara. Udah beda lagi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kebanyakan kita warm putihnya tuh gitu.
0: Okay. Tapi kalau di Malang sendiri untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging nggak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu untuk menggunakan jasa sebagai aku mau konsul nih gitu. Cukup banyak orang yang udah realize aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
1: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
1: Tapi itu challenging banget buat saya.
0: Iya, kan?
1: Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah itu kan.
1: Gitu.
0: Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju barunya.
0: Betul.
2: Dia kan pasti bingung kan, pakai baju apa ya?
0: Nah,
2: sepertinya perlu datang ke Hana.
1: Iya dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya
1: kan warna karena
0: betul.
1: Misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak.
0: Nah,
1: ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok.
0: Betul.
1: Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
1: Iya,
0: balance gitu.
1: Ya. Atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu.
0: Oh,
1: itu okay. Ya kan.
2: Jadi
1: itu
2: penting
1: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang.
0: Mungkin ke MUA-nya dulu. Nanti
2: MUA-nya
0: langsung.
2: Awas ya nggak datang gitu ke sana.
0: Oke. Tapi kalau Kak Ella sendiri nih. Ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
2: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti ini.
0: Iya betul. Tapi penting dong ya. Pasti
2: penting,
0: untuk seorang
2: penting.
0: Juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
0: Betul.
2: Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
0: Iya,
2: tapi kan kadang, loh kata bude.
0: Nah, iya, repot kata
2: kan?
0: Bude. Budenya lagi dulu.
2: Kata bude, adu alemong.
0: Iya, betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok enggak di kamu.
2: Iya.
0: Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
0: Iya, betul. Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia Kota Malang lah kita bilang, ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh, oke. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju. Mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, kan? Segala modern dan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar-benar
2: lagi. Oh ternyata seperti itu.
0: Betul-betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong? Kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya, kan tadi dibilang fals.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
1: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cek. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, kepribadiannya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak saya ini image-nya ya itu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Natural sporty.
0: Oke. Okay.
1: Sama alluring seksi.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Aku seneng.
1: Jadi kalau tabrak warna itu untuk yang kreatif orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincangnya kuning.
0: Keren loh ya.
1: Nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan. Nanti baru ketemu nih.
0: Okay.
1: Karena tiap orang pasti ada dua style.
0: Oh.
1: Kayak saya tadi tuh personal apa alluring seksi sama natural sporty.
0: Itu
2: ya. Banyak yang belum kita ketahui ternyata.
0: Iya, jadi kita ketahui.
1: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks soalnya juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya face shape. Tuh gitu.
0: Udah gak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis langsung ke Hana Mata. Yes. Instagramnya di mana Instagramnya?
1: Be Color You
0: ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
1: Bihana Mata.
0: Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ella Elio.mua.
0: Ella Elio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal trend, fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ. MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang, ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
2: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya betul.
2: Wah, yang lagi tren ini gitu.
0: Okay.
2: Jadi berguna lah sosmed, jadi kita bisa ngelihat kan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia emo, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
2: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
1: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
1: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
1: Untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Kan siapa? Dulu as model juga
1: Masih kurang ya.
0: Masih kurang ya.
1: Masih kurang.
0: Dengan Surabaya pasti beda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kulturnya beda.
0: Oke.
1: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan
1: kusam ya kan gitu. Terus tren baju model gini padahal enggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah, itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer-shimmer enggak cocok juga ya.
1: Iya, betul.
0: Shimmer kan.
1: Apalagi yang pinggulnya
0: lebaran ya kalau
1: pinggulnya besar jangan pakai shimmer.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
1: Iya. Nah, gitu kelihatan.
0: Iya,
1: gitu
0: okay. Ya. Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize itu justru lebih kemana?
1: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
1: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, pikirin jatuh gitu ya.
1: Iya, seperti okay. Itu.
0: Kalau untuk body-body yang memang tinggi, kurus gitu.
1: Kok tinggi kurus itu mungkin
2: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan? Mungkin
1: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu ya.
0: Celana flare, oke.
1: Atau gitulah.
0: Okay.
1: Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
1: Bahan-bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah di langsung diurus gitu.
1: Kebanyakan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya.
1: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu.
1: Model ada beberapa, makeup artist ada, terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, apa yang berjasa? Berjasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylist ya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
1: Bukan berbeda sih, saling melengkapi. Gitu. Kalau warna ya warna aja.
0: Kalau image?
1: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan mau diciptakan. Kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah? Apa natural sporty? Atau kreatif? Atau ada yang dramatik?
0: Dramatik itu
1: dia
2: drama queen.
1: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
2: Untuk bukan saya.
1: Makeupnya juga bold. Gitu. Terus dia tuh lebih yang kayak introvert kok dramatik gitu. Berwibawa.
0: Kita baju hitam sama extrovert gimana dong?
1: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih.
0: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
1: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Justru bukan warna netral.
1: Ya netral kalau yang undertone warm.
0: Undertone
1: skin warm.
0: Warm. Itu
1: kan masih mending pakai abu-abu. Abu-abu itu masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Nah, ini nih, putih juga.
1: Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangkak, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu, ya kan beda tipis kan? Nah ini
0: Iya beda sih, tipis kan? Beda tipis, tapi ternyata putih, berpengaruh ya?
1: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Oke.
1: Ini kan pure white, dan ini pun yang besar pakai ya winter. Pokoknya winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi sempat dibilang ya.
1: Iya,
0: nail art ini nail gimana art. Nih?
2: Lengkap loh ya.
1: Lengkap. Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut, gitu.
0: Oke. Nail artnya, nah ini.
1: Nah ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih nail art. Nah ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ya, ini tuh untuk yang kalau dia personalitinya kreatif orangnya. Gak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini summer. Gitu. Gitu sih. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
0: Nah ini autumn ya.
1: Autumn beda kan warnanya.
2: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
1: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring oke.
1: Atau kok dilihat personalitinya loh ya. Spring atau summer gak mungkin. Autumn. Tapi... Autumn atau spring sih. Tapi... Pokoknya warm,
0: autumn atau spring. Kalau aku?
1: Spring.
0: Oh emang iya?
1: Iya.
0: Aku tuh malah gak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
1: Oh ya?
0: Gak comfort, gak aku banget gitu loh.
2: Ya, iya lah, baju gue banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenernya Kayla yang gitu.
1: Oh iya, Kayla banyak nih baju ini.
0: Oh, warna-warna gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
2: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
2: Nah, di sekarang kan di Malang ini kan, yang jadi makeup artist kan banyak sekali.
0: Justru challenge gak sih? untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan, kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
2: jadilah
0: Ella.
2: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
1: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
2: Iya,
0: Namain image.
1: Iya, biar karakter. Oh, kayak Ella nih karakternya kayak gini.
2: Benar, ya, harus karakter, punya karakter sendiri.
0: Karakter make up seperti apa?
2: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
2: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
2: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
2: Flawless. Karena, jarang minta bug, enggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artist, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
2: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless enggak sih?
2: Iya.
0: Orang agak enggak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
2: Jadi ada masa-masanya ya, masa Barbie
0: oh, iya,
2: gitu. Jadi aku tuh orangnya enggak ngikutin. Asal tahu caranya seperti ini, asal tahu aja.
0: Iya, betul.
2: Tapi aku enggak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
2: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadilah dirimu sendiri.
0: Wah,
2: gitu sih.
0: Flawless ya. Flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan bold, tapi enggak banyak.
2: Cara aku. Gitu.
0: Bold jadi caranya. Gimana bedanya, gimana bold caranya?
2: Nah, gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
2: Ya kan? Harus menggunakan hati.
0: Asik.
2: Dan perasaan.
0: Bener.
2: Jadi kalau kita makeup sok gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling.
0: Bener.
2: Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
0: Yes.
2: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
2: Asik.
0: Enggak sih?
2: Iya, benar.
0: Ya, kan? Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
2: Tuh. Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar. Harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
2: Iya.
0: Belum expert
2: padahal
0: banget.
2: Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
2: Ya kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi aku udah gini.
0: Enggak ya,
2: kalau aku sih
0: gitu ya.
2: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
2: Rezeki kan enggak kemana.
0: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
2: attitude-nya
0: orang itu?
2: Attitude-nya harus dijaga. Betul, itu ya? Nomor satu.
0: Aha.
2: Jadi ya begitu, udah terkenal, tapi attitude-nya enggak, dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
2: gitu.
1: Ya, entertain ya.
0: Entertain
1: itu attitude nomor satu.
2: Jadi abang-abang lambi turahnya, itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambi turah, ini fenomena banget nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
2: ALT-nya harus dijaga,
0: oh,
2: abang-abang
0: gitu.
2: Lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh, ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa gak diajak ngomong baik gitu.
0: Iya, betul.
2: Orangnya serius, jadi kita harus bisa jaga serius. Gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya.
2: Jadi kalau dengan Kak Irene nih, karena orang rame, jadi ke aku sejarah
1: bisa diajak gosip.
0: Harga cabai naik, Bu.
2: gitu
0: ya.
2: Jadi attitude-nya harus jaga kalau jadi
0: empat.
2: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampe nya ke orang.
0: Betul.
2: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepat. Seperti kilat. Ya kan? Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul. Nah, kalau Kak Hana,
1: iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya, sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
1: Betul.
0: Abis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya, apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
1: Kalau saya, ya perbanyak di konten ya.

0: Tuh,
1: duitnya juga harus main tuh. Soalnya nggak ada yang murah ini.
2: Iya benar,
1: benar kan?
0: Iya benar. Jadi kayak sebagai filter sih itu. Iya, iya, iya. Jadi terus, kayak penting nggak penting ya penting. Jadi ya, hemat waktu, hemat uang.
2: Iya,
0: gitu.
2: Iya benar-benar.
0: Iya apalagi bener. Cewek ya impulsif nggak sih?
1: Iya betul.
0: Apalagi kalau ada diskon.
1: Betul. Belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
0: Iya nggak cocok nanti nggak kepake atau kepake sekali ya kan? Mubazir gitu.
1: Betul.
0: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
1: Sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini? Karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih. Apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
0: Iya, khususnya perempuan.
1: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Bener kan sih? Emansipasi laki-laki.
1: Laki-laki juga milih.
2: Ya kan?
1: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah yang perempuan.
1: Iya,
2: ya kan?
1: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya. Kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan? Iya enggak sih gitu.
0: Iya kok dunia fashion cowok.
1: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color
0: cewek, tetap cewek.
1: Tetap cewek yang susah ya.
0: Ya perempuan.
1: Oke.
0: Juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
1: Oh gitu.
0: Iya, face shape juga. Itu. Kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok, pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya. Saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Kecuali kalau color saya bisa cowok. Gitu. Tapi kalau untuk body shape saya masih cewek.
1: Masih cewek dulu gitu.
0: Iya, masih cewek dulu. Okay. Karena diukur juga.
1: Iya, iya.
0: Gitu.
1: Wow, keren ya.
2: Seru ya?
1: Seru, soalnya jadi kayak oh, tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Oke. Wow. So, mungkin ada yang di rumah langsung pengen ke sini mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
0: Iya.
1: Gitu kan. Oke. Terus ada lagi enggak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
0: Oke.
1: Yang mungkin tadi belum sempat
0: kesampaian. Oh, iya, kebanyakan ini. Kalau ke personal color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu-itu aja.
1: Benar.
0: Ya kan? Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu personal color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
1: Oke.
0: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
1: Pusing lihatnya.
0: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit gitu.
1: Okay.
0: Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin. Gitu warna universal.
1: Oke.
0: Itu sih.
1: Gitu ya. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze. Ada Hana Mata dan kita juga mengajarkan makeup artist yang sudah gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
0: Apa ya? Jangan ikuti tren.
1: Jangan ikuti tren.
0: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
1: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
0: Iya.
1: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
0: Enggak, harus tetap tatap muka.
1: Oke.
0: Online tuh nggak bisa.
1: Oke.
0: Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
1: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
2: Pagi, siang, sore itu pengaruh.
0: Jadi gak? Saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal. Jadi kok malam saya nggak bisa nerima, gitu. Isi.
1: Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
0: Iya, cahaya.
1: Cahaya gitu kan.
0: Cahaya matahari itu bagus.
1: Oh, cahaya matahari justru ya?
0: Iya, atau pakai kok pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp, jadi yang warm.
1: Oh.
0: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist.
1: Okay,
0: biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
1: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
0: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
1: Okay.
0: Jenis cahayanya itu warm.
1: Okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
0: Iya,
1: gitulah.
0: Iya.
1: Okay. Itu ya dari Hana Mata ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau dari Kayla, sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
1: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana Kayla?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri.

0: diri itu aja. Itu aja sih.
1: Itu aja ya. Mm-mm. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
0: Kalau kita terlendongak begini,
1: nah ini
0: nggak akan bertahan.
1: Tuh ya. Mm-mm. Banyak yang dongak ya kayaknya.
0: Lambreta banyak sekali.
1: Lambreta.
0: Ya sudahlah.
1: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin. Main-main kesini lagi. Ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

0: pizza, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.